si Virgo. Semoga tiga-tiganya bisa dapet tempatnya. Yuk, duduk. Ada hantu di sekolah. Kita mulai Drop Dead. Dulu, abis ini. Coba. Ketik, mau yang mana duluan? Chat terakhir, mantan, atau pacarku? I know that the bar closes at 11. Ya itulah, gantung.

0: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Ada hantu di sekolah. Kapten Eda, si Pisces, SMA Sevilla. Cerita pertama, tentang

0: Captain Eda dan Cipe, yang judulnya adalah Mantan yang Gak Mau Putus. Ceritanya seperti ini. Eda baru jadian sama Cipe. Cantik, perhatian, Leo, bahkan hafal semua kebiasaan Eda. Anehnya, Cipe selalu melarang Eda untuk membuka gudang rumahnya. Katanya, di situ banyak kenangan buruk. Suatu malam, Cipe pergi. Eda penasaran. Eda buka gudangnya. Di dalam cuma ada ratusan foto dirinya. Dari SD, SMP, kuliah, sampai foto yang baru diambil kemarin. Di tembok ada tulisan besar. Akhirnya kita bersama lagi. Eda langsung kabur. Cipe tiba-tiba muncul di depan pintu. Senyumnya berubah. Kemudian Cipe pun berbisik,
1: "Kamu lupa ya? Dulu aku pacar kamu."
0: Eda bingung, dia gak pernah kenal sama Cipe. Cipe kasih satu foto lama, foto TK. Terlihat Eda lagi gandeng tangan seorang anak perempuan. Di belakang fotonya tertulis, "Sampai mati, kita gak boleh pisah." Besoknya, orang-orang cuma nemuin rumah kosong. Tapi setiap malam, lampu gudang itu masih nyala sendiri.

Cerita pertama, Cipe. Next ada Rena, ada Lily. Kita coba Rena dulu kali ya, sebelum Renanya. Sebelum Renanya sibuk pagi ini. In the meantime, here's Ringo 5 dulu. Napas lu.

0: cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Rena, ini cerita yang Rena ceritain sendiri. Silahkan.
2: Ada hantu di sekolah. Jadi Cap, aku tuh punya rumah peninggalan kakekku yang udah puluhan tahun banget dan sampai sekarang masih ada. Nah, rumah ini tuh sering dijadiin meeting point aku sama para sepupuku untuk sleepover. Nah, sekitar tahun 2013-an gitu, kita lagi sleepover lah karena ada momennya. Cuma, karena kamarnya banyak, jadi kita lumayan terpisah-pisah gitu tidurnya. Terus kalau misalnya udah malam tuh, kayak ruang tengah, ruang tamu itu semua udah gelap, jadi kita gak ada yang berani keluar kamar biasanya. Nah, pas malam, aku sama sepupuku yang sekamar tuh kita gak bisa tidur karena dengar suara mondar-mandir depan situ tuh. Cuma, kita gak berani ngecek siapa, karena kita takut. Pas paginya, kita mulailah kumpul dan saling tanya kayak siapa sih yang mondar-mandir tuh tadi malam tuh. Ternyata semuanya juga dengar, tapi nggak ada Cap ternyata yang keluar kamar dan mondar-mandir. Akhirnya kita nemuin sesuatu di ruang tamu, yaitu bekas jejak kaki gitu Cap, kayak kaki anak kecil, kayak kaki kotor ke tembok putih tuh, nggak sih Cap? Tapi adanya tuh di langit-langit, kayak di tembok bagian atas ke arah langit-langit gitu. Sampai sekarang kita gak tahu itu apa.
1: Bekas kaki. Aku jadi ngeliat nih di depanku ya. Kan kokpit lagi sering di permak lah ya, Rena. Itu, kamu pernah ke kokpit kan masuk ke sini? Lampu neon yang di sebelah kanan, bukan lampu neon tengah, yang nempel ke tembok, itu sekarang banyak jejak tangan. Dan aku gak tahu itu tangan hitam siapa. Ya Cipe,
3: kayak merinding.
1: Merinding kan. Ada cerita Rena, ada cerita Lily. Lily yang terakhir karena Lily masih lama sama aku sampai jam 8:30 nih Lily. In the meantime, let's carry on crew. Seperti itu, ada hantu roleplay. Let's go Ringo 5. 1, 2, 3. Go. Mau sih, mau sih, mau sih ngeheng.

0: ngeluarin jejak tangan kali, Cap.
1: Jejak, ah gak tau ah. Kelihatannya sih kayak tangan ya. Itu telunjuk, jari tengah, jari manis, terus dua jarinya lagi hilang. Rena, tolong. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
5: Tuh kan, udah siap belum?
6: Prambors, mangga lagi.
3: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Hello, this is Captain Eda speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
9: Iya, Mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
9: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
9: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, okay, betul atau salah?
9: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
8: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
10: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
11: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Ada hantu di sekolah. Habis ini cerita Rena. Judulnya Chat Terakhir Rena. Baru cerita Lily.

0: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Ada hantu di sekolah. Judul cerita, chat terakhir, Rena. Ceritanya seperti ini. Eda udah setahun pacaran sama Rena. Mereka selalu video call setiap malam, tapi seminggu terakhir, Rena berubah. Rena cuma mau nelpon di jam 2 lewat 13 pagi. Setiap video call, kamera Rena selalu gelap. Maaf ya, lampuku rusak, kata Rena. Eda mulai curiga, sampai suatu malam, Eda nekat datang ke rumah Rena untuk ngasih kejutan. Rumahnya kosong, tetangga pun bilang, Rena itu udah meninggal seminggu yang lalu karena kecelakaan. Eda langsung buka HP, masih ada panggilan masuk. Rena is calling. Dengan tangan gemetar, Eda pun mengangkat. Kemudian, Eda mendengar di sebelah line telepon suara Rena perlahan bilang,
2: aku cuma gak mau kamu sendirian.
1: Eda nangis. Lalu kamera di depan HP otomatis nyala. Di belakang Eda, Rena berdiri sambil senyum. Besok paginya, HP Eda ditemukan di pinggir jalan Fatmawati di depan kantor Prambors Radio Headquarters. Masih tersambung video call, tapi yang terlihat di layar cuma Eda yang berdiri sendirian.
3: Hati-hati ya sayang.
1: Oke, istirahat dulu ya. Gimana Rena?
3: Eda, aku suka banget tapi sumpah, era di bulan ya, kamu pernah jadiin aku hantu frekuensi terakhir. Sekarang kamu jadiin aku hantu chat terakhir. Lihat ya.
1: Iya.
3: Aku
1: iya
3: gak akan biarin kau sendirian.
1: Ngeri, takut.

Kata gue sih beberapa kru yang hari ini day one baru masuk kelas, mereka udah nyerah sama Kepeda. Gue gak mau lagi dengerin Kepeda. Nyerah gue, ternyata ada cogil setiap pagi di Prambors. Pantesan di exile ke malam kembali ya Rena. Thank you sudah gils bersama Rena. Iya lagi, dulu kamu jadi satu frekuensi terakhir, sekarang chat terakhir. What a coincidence, crew. I didn't make that up. Okay. Siap-siap ke cerita Lily. Judulnya adalah Pacarku Bukan Manusia. Yeah.

0: Ada hantu di sekolah.
1: Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
2: Ada hantu di sekolah. Cerita tentang Eda dan Lily yang berjudul Pacarku Bukan Manusia. Ceritanya seperti ini. Eda kenalan sama cewek bernama Lily lewat kereta malam. Mereka jatuh cinta cuma dalam 2 minggu. Anehnya, Lily gak punya media sosial, gak pernah mau difoto, dan selalu pulang sebelum subuh. Suatu malam, Eda memaksa untuk nganterin Lily, dan Lily cuma bilang, kalau kamu lihat rumahku, jangan panggil namaku. Tapi Eda tetap ngikutin. Lily masuk ke sebuah pemakaman, kemudian hilang. Eda nyari sambil teriak,
3: Lily! Lily! Lily!
2: Semua nisan di sekelilingnya itu pelan-pelan menghadap ke arah Eda. Angin pun berhenti. Kemudian suara Lily terdengar dari belakang.
4: Harusnya kamu gak manggil.
2: Eda menoleh. Yang berdiri bukan Lily, tapi puluhan sosok berwajah sama persis.
3: Dan semuanya tersenyum. Kemudian suara Lily pun berbisik
2: di belakang telinga Eda.
5: Sekarang pilih yang mana pacarmu.
2: Besok pagi, penjaga makam menemuin Eda duduk sendirian, masih senyum, masih ngobrol dengan seseorang yang tidak bisa dilihat oleh siapapun.
3: Anjay, Eda gila.
6: Nah kan itu kan, udah disuruh jangan manggil malah manggil. Emang karakter Eda nih apa? Tipikal mati pertama di film horor.
3: Kamu sama Dokter Twinda sama aja.
2: Betul. I'm either the plot twist crew yang mati pertama di film horor, atau ternyata yang bedon-bedon tapi hidup dan yang merencanakan semuanya. Biarkanlah.

0: Dan ya, biarkanlah seperti itulah simulasi terbang ke bulan bersama Cap Eda. Kuat? Tidak? Well, I'll see you in the moon August, okay? August moon. Gimana Lily?
1: Cap, kalau gue ya, nih gue kalau cinta sama orang aja, dia pergi nyari ke kuburan, gue pergi sih Cap. Diem di situ nyariin dia, Cap. Oh my God.
0: Ya begitulah. Eda si paling kepo dan pengen tahu sebenarnya diem-diem kan Pisces, jadi keponya diem-diem. Ada masih beberapa siswa yang ikutan, ada hantu, Naura, Dom, sama Joel. Masih ada nggak Joel? Kalau masih ada ketik up, nanti aku play abis iklan kali ya, kita tambah koin.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
3: Tes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
4: Morning crew, look alive. Ada hantu di sekolah. Kelasnya available sekitar 1, 2, 3, 4 kali lagi sebelum pindah ke bulan. Let's go.

0: ありがとう、枝ちゃん。バックダウン、バックダウン。
1: Salah pencet.
2: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Joel?
3: Sumpah tadi gue udah pengen jadi silent listener doang anjir, Cap. Gara-gara lu panggil gue jadi kayak, huh, inikah waktunya aku bermain.
1: Silahkan Joel.
3: Ada hantu di sekolah.
1: Itu dia, debut Joel, St. John's School. Bawa kami ke sana.
3: Kejadian ini sebenarnya udah lama, sekitar 2022, dialami oleh bokap nyokap gua. Jadi mereka lagi nginep posisi di puncak. Ada beberapa gangguan di hotel itu. Jadi di kamar dia itu, untuk akses ke kamarnya itu separated from the other rooms. Kayak butuh ada lorong terpisahnya sendiri, jadi gak mungkin ada orang lain lah.
1: Yes.
3: Mulai dari suara ketawa sore-sore, ada bayangan cewek di kamar mandi lagi ngaca, ada jejak tangan setelah mandi di kaca kamar mandi, dan yang paling gongnya itu setelah besokan paginya ada blood stain yang cukup banyak, bukan kayak luka yang di tap yang ditutup gitu loh, tapi kayak darah netes yang dari atas yang turun ke bawah, dan itu ada beberapa titik yang lumayan banyak. Dan setelah di browse besokan paginya setelah mereka pulang, ternyata kamar itu bekas ada yang bunuh diri, kan? Sepasang suami istri di daerah puncak. Masih ada beritanya kalau kalian cari.
1: Hotel di puncak. Hari ini ada apa dengan jejak tuh? Ada yang nulis kan di papan tulis kokpit. Dengar gak? Ini gara-gara Rena, lanjut ke Cap Eda, lanjut ke Joel. Hati-hati. Yang dengerin, perhatikan jejak di kamar ya. Dom baru Naura, Dom si Taurus. Silahkan.
4: Ada hantu di sekolah.
1: Cantik.
4: Hantu gudang guest house. Ini kejadiannya waktu aku di Jogja, sekitar awal Juni. Itu aku dari pas datang, aku udah ngerasa dua kamar di belakang hawanya gak enak banget. Ditambah kondisi lampu kamarnya itu tidak dinyalakan sama sekali. Aku bingung gitu. Aku juga nanya sama teman-teman yang lain, karena kita kan ber-13 di guest house. Ini tuh kamar apa, kamar siapa? Takutnya ada orang, tapi guest house tuh tidak disediakan ada orang yang tinggal di sana. Maksudnya yang ngebantunya gitu. Long story short, besok pagi aku coba beraniin diri buat ngecek gitu kan itu apa. Aku pastinya punten dulu pas mau buka pintu, nunggunya juga agak siangan, terangan. Dan long story short, pas hari Sabtu aku mau check out, kondisinya rumah juga kosong. Aku kayaknya diganggu sama satu sosok agak hitam gelap gitu aja sih. Aku takut soalnya.
1: Dari puncak ke Jogja gudang guest house. Kita kemana lagi pagi ini, Naura? Thank you, Dom. Hantu shadow. Dari jejak ke shadow. Naura, ketempelan seminggu pas SD. Silahkan.
5: Cerita hantu di sekolah. Cap.
1: Wah, mantranya salah. Hati-hati ketempelan lagi kamu. Mantranya ada hantu di sekolah, sayangku. Ini dia baru ikutan kelas lagi nih, dia lupa nih. Silahkan Naura, yang abis ngepap foto sama ibu ayuku. Naura,
5: kamu harus percaya ini cerita aku sendiri pas aku SD.
1: Iya.
5: Jadi aku pernah kayak ketempelan kerasukan gitu selama seminggu. Yang masukin aku punya it's a girl. Tapi aku biasa aja, aku bukan yang kayak teriak-teriak or something gitu. Aku tetap sekolah kayak biasa, pergi sekolah. Tapi aku tuh aneh, kata mamaku. Aku tiba-tiba minta gitar, terus aku ngomongnya tuh aneh. Abis itu aku, dulu kan masa itu belum ada ya yang kayak tidur di kelas, itu aku tidur di kelas. And then nilai aku tuh jelek semua, nilai aku turun. Abis itu aku main handphone di sekolah. Sampai akhirnya pas dibawa, kayak didoain gitu ke Ustaz. And then terus out ada yang masukin aku selama seminggu itu. Terus dikeluarin, terus a few days later aku udah normal lagi. Dan result yang masukin itu perempuan.
1: Salam ya buat si perempuan yang pernah ada dalam diri kamu. Hampir gue kemasukan juga. Masukan apa tau gak? Nyamuk ke mulut, ke kru. Asli deh. Musuh gue banget nih. Let's go, Nar. Happy banget aku kamu ikut kelas lagi. Check-in langsung ikut kelas lagi. Ngepap sama Ibu Ayu lagi. Let's go, Nar. Our favorite.

0: Ngeri banget anjir kemasukan. Gue juga lagi pengen kemasukan. Kemasukan bubur ayam pakai cakwe, pakai kerupuk diaduk.
1: Joel, bodo amat tim aduk. Aku tim bubur juga. Weh, pakai cakwe, weh. Kecap asin, weh. Greeneries, weh. Bawang, weh. Telur pitan, weh. Kuah kaldu, weh. Tapi kalau aku tidak diaduk. Sorry, harus kartu kuning nih ke Joel nih. Abis cerita hantu, langsung jajan lo.
2: Kartu kuning pelanggaran keten. Jangan nakal, keten.
1: Gue tandain lo Joel. Makasih Joel debutnya, lo keren. Back soon crew. Nor, aku kawal ya. Sampai kamu ke Laini KL, oke? Okay? Much love.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
4: Mau pulang ya?
5: Iya nih.
4: Yaudah yuk, bareng yuk.
5: Ayo.
4: Tapi pakai mobil lo ya?
5: Hah? Yaudah deh, boleh.
4: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay.
6: Prambors, mangga lagi.
7: Halo sayang, aku gak ngerti
5: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Halo sayang, aku gak ngerti dari...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
9: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
10: Iya, Mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
10: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
10: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, okay, betul atau salah?
10: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
9: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.
1: Jam 7.48. Siap-siap yuk live TikTok Prambors. I'll see you di live TikTok Prambors. Good morning IG Cap Eda. Lily sudah sampai kantor, pindah ke IG. Let's go Lily. Semangat hari ini.

Hai kalau muda yang baru aja mangkal, sekarang waktunya lo dengerin Prambors News. Berita pertama, Saseng diduga pasang GPS di mobil Cortis. Dan yang kedua, Supergirl gagal capai target box office, bos DC tetap optimis. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Makin lama makin gak masuk akal nih kalau muda. Sekelompok Saseng dikabarkan melakukan aksi nekat dengan memasang pelacak GPS di kendaraan Cortis saat mereka berada di Paris. Gak cuma itu aja, mereka juga disebut menyewa sopir khusus untuk mengintai aktivitas dan jadwal pribadi para anggotanya selama pekan mode yang belum lama ini berlangsung. Aksi ini pun menuai kecaman dari banyak penggemar karena dianggap sudah melanggar privasi dan membahayakan

0: Belum ada kabar lagi terkait Saseng ini kalau muda, tapi kita berharap semoga Kortis baik-baik aja ya. Film Supergirl kaum muda diakui belum berhasil menyentuh target box office yang diharapkan DC Studios. Co-CEO DC Studios, Peter Safran, mengatakan hasil pekan pertama film ini memang di bawah ekspektasi. Sejauh ini Supergirl mengumpulkan sekitar 68 juta dolar Amerika Serikat di box office global. Meski begitu, Safran menegaskan hasil ini tidak mengubah rencana besar DC Studios dalam membangun semesta film mereka. Menurutnya, Supergirl hanyalah salah satu bagian dari strategi jangka panjang DCU. Menariknya lagi, meski penjualan tiketnya belum sesuai target, Supergirl justru mencetak rekor sebagai film superhero dengan presentase pembukaan akhir pekan tertinggi di layar IMAX. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors7.com.
1: Prambors. Terima kasih produser Dihar. Yuk kita ngonten crew. Yang kamu dengar akan direkam live. Ini ada produser Mabas di depan gue.
2: Crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
1: Ajam.
3: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
1: Salam
3: Kapten Eda.
1: Yes. Jadi di crew jam 9 ini kita mainnya adalah
4: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Yes, sudah ada banyak lapor Cap yang ngerjain PR. Thank you so much crew. Kita rekam ini ya. In the meantime, nyanyi dikit dulu. Tarik napas. Debut lapor Cap again. 1, 2, 3.

0: It's caffeinated with Brambles Absuma untuk yang voice note di 0811-607-022. Tulis silahkan komen IG Cap Eda postingan terbaru.
1: Ngeliat kiri kanan, kiri kanan. Okay. So yes, I'm so much excited as you are, crew, karena ini direkam dan well, I don't

0: Ah, deg-degan deh. Maggie atau Ute dulu? Ute. Boleh Ute.
1: Cap morning. Padahal tadi udah ketemu ya di live TikTok ya.
0: Iya lagi.
1: Cap gara-gara postingan aku kemarin yang ngepost kamu pakai topi Aliens Toy Story. Aku jujur aku kepikiran mau beliin ponakan aku. Dan bener aja, dia nge-VN aku buat minta beliin topi itu. Mana gemes banget lagi ngomongnya. Nah, jadi mau topi Aliens Toy Story-nya katanya gitu kan. Aku mau forward voice note-nya, cuman berhubung dari IG, kemarin lagi ngobrolnya sama adikku di IG, jadi gak bisa. Aku harus mulai cari topi itu beli di mana dan mencari di toko-toko oren. Udah gitu aja sih aku mau cerita sama kamu. Bye-bye, semangat.
0: Ya, waiting, Uti. Salam buat semua keluarga ya, Uti. Thank you so much. Iya, gara-gara gue kemarin live TikTok pakai headpiece Little Green Gentleman dari Toy Story. Itu belinya di Disneyland Jepang. Tapi pasti di toko online ada. Jadi please do your best. Maafin ya. Jadi kamu suruh beli. Oke, Uti si Leo. Dari Uti ke Maggie si Libra. Go Maggie, surprise me.
2: Lapor Cap. Aku happy banget hari ini bisa nostalgia LCD TikTok live. Kayak kangen banget. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi sama kru kamu secara live. Seru deh.
0: Thank you so much Maggie sudah hadir di live TikTok Prambors setiap jam 8 pagi dengan nama awan kamu, emoji awan ya. Thank you so much. Berasa live chat cepet kan? Cepet. Piu piu piu piu piu gitu kalau di TikTok. Yeah, thank you so much. Live chat coming soon di pramborsfm.com. Ah, kespil deh. Cewek-cewek, cowok Leo namanya Bolu.
3: Caranya biar aman ya dengerin Prambors-nya di mobil aku.
0: Bodoh amat Bolu, yang pernah ngedriverin Ardito Pramono. Kiri, salam dari Bolu ya. Kamu di monitor dan di incer Kiri sama Bolu yang siap ngegebet semua siswi Cap Eda. Eh tapi kayaknya ada laporan beneran deh Bol. Coba laporan beneran.
3: Mas beli Eda blended kali mau ngasih skill gombal nih udah lama rawr. Sama request lagu Bass Boy Angin Kencang. Angin kencang, angin ribut, angin duduk. Angin berikan aku petunjuk. Bawa aku lebih jauh, jauh lebih tinggi.
0: Sekarang gue tanya nih sama lapor Cap ya. Kalau misalnya ini masuk ke rekaman di Prambors Daily Content. Girls, sekarang gue tanya nih sama lapor Cap ya. Kalau misalnya ini masuk ke rekaman di Prambors Daily Content. Girls, kamu mau gak kenalan sama cowok yang pick up line-nya kayak barusan? Boom.
4: Aku sih,
0: aku sih takut ya.
3: Anjay.
4: Eta gila.
0: Canda Bolu, you're the best. Anak solehnya bunda. Siapa lagi ya? Masih banyak sih sebenarnya kru. Tapi coba satu lagi anak baru nih, Han. Biar gue kaget juga, biasanya anak baru suka random-random soalnya. Pertama kali di New WA Prambors, Han.
5: Morning, Cap.
0: Oh, Dokter Hans. Doc, good morning. Aku mencarimu dari kemarin, tumben. Gak ada di kru jam 9. Tiba-tiba kamu hadir. Go.
5: Sekarang sisa baru ternyata ya, gue baru tahu.
0: Iya, jadi lo harus check-in, terus dibalas New WA. Terus lo voice note lagi. Jadi yang message kedua baru kedetek sama WA Prambors yang baru.
5: Pagi-pagi udah ke airport, mau ngurus paspor, kemudian jiduk-jiduk pokoknya deh dari door. Lately ini kacau, ntar gue cerita panjang. Okay. Dan gue dengar lo kemarin bilang one month artist itu maksudnya gimana ya? Tolong diperjelas, lebih dalam apa gimana sih? Have a nice day, selamat siaran.
0: Betul, one month notice Captain Eda. Per Agustus, aku akan kembali terbang ke bulan jam 8 sampai jam 12 malam nemenin kamu pulang sekolah malam, kampus malam, kerja malam. Habis itu lanjut party. Ah, masa sih? Oke, sekiranya cukup segitu kru. Apa boleh di New WA ini? Ada sepasang mantan yang check in. Oh my god, cuma aku yang tahu siapa dan siapa ya. Au. Udah. Kayaknya udah cukup tuh kontennya.

0: Coba gak segitu, Bas? Cukup ya?
1: Oke. Okay.
0: Produser Mabas sudah bilang iya. Mari kita lanjut lagi ke Mars. Lagu kelulusan aku pas bulan. 2024 lulus ke bulan. Terus ngekawal sampai 2026, 2 tahun di matahari. Akhirnya ketemu lagu ini lagi ya. Let's go. Die with a Smile, Take It to Las Vegas. Lapor Cap Content Daily Debut. Done.

0: Gets Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
1: Ya, oke. Ini udah gak direkam ya, crew. Tapi gue cuma pengen ambil 3 aja. Mumpung udah buka kelas lapor Cap kan. Coba. Oh, ini bukan voice notes, tapi ngirimin aku video di tengah lautan, Cap. Di mana ini? gak ada ASMR-nya. Ya pokoknya dia ngasih gue Sherlock di lautan gitu. Laporan pagi di lautan. Gemi masuk lagi, Gemi. Let's go. Forwarded ini kan.
2: Lapor Cap, gara-gara kamu aku semalam jadi nonton Teach You a Lesson.
1: Yes.
2: Karena sebelumnya udah pernah denger, udah terpapar spoiler juga sih gitu. Cuman belum mood nonton karena takut ketrigger, takut relate, takut overwhelm gitu.
1: Bener.
2: Dan bener sih ada jengkel banget kalau lihat yang bully-bully gitu, Cap.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi aku setuju sih. Kekerasan mesti diajarin dengan kekerasan juga lah.
1: Yes.
2: Jadi biar tukang bully itu ngerasain rasanya dibully gimana, ya kan?
1: Betul.
2: Diajarin dengan kekerasan.
1: Yes.
2: Jadi biar tukang bully itu ngerain rasanya dibully gimana, ya kan?
1: Tuh.
2: Apa dunia ini tuh, orang-orang di dunia ini tuh gak kayak Captain Eden di love you in damai ya, Cap. Much love, Cap.
1: Iya, cuma Captain Eden dan Aldi Taher yang semua orang di love you in. Much love, game. Thank you. Well, it's the reality of world we're living in. But thank you so much semua manusia yang selalu memberikan setiap harinya. Semoga berkah seperti aku setiap pagi. Semoga ini bawa berkah ke aku dan semua orang yang mendengarkan. Kamu juga yang ikutan kelas. Terakhir, yang ketiga ya. Loh, tuh ikutan kelas jam segini. Di mana ini? Beraya gak sih?
3: Forkep, aku lagi mau ke Lui sama teman-teman aku.
1: Lui Hejo, makasih papnya sekali. Soalnya di kokpit kelihatan jalan Fatmawati, MRT di depan ya. Bahkan biru itu kelihatan. But I cherish this view every day, crew. So thank you so much. Nah, ini di laut. Di laut. Gas.
4: Mending kesini nih. Lagi banyak ikan banget di sini. Ikan nih, mending sekali simpul nih.
1: Nah, ininya tuh gue gak bisa, karena di new WA cuma bisa voice note dan pap. Dianggap aja ini tuh adalah di somewhere di plan. Dan itu dia. Dah, gitu aja crew. Lain sih banyak kayaknya yang maju untuk. Let's see, kita ikutan maju depan kelas atau enggak ya. Thank you, sudah membantu, you're so helpful. This is Khalid in Inside Label, go.
5: Anybody me
1: fly crew, we're flying high than the weather.

0: 1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Tuh kan, sudah siap belum?
3: Maka lagi.
4: Ini dia yang kalian tunggu. Kan lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BB.

0: PKB loh. Berlaku mulai Juni 2026 31 Agustus 2026. Mau bonus love? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2006 di booth Bapenda 1 G-Expo Kemayoran. Souvenir gratis istis-istis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hello, this is Captain Ed speaking.
3: Selalu investing bisa ya. Jadi I envy you dan nonton live ya. Let's play a live just for you this morning. And my pick would be Mr. Etienne. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit because it is emotional. It is all very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mirafine Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena dicek. Santai. Ada Prambors. Mulai commute, ngantor, sekolah, sampai udah pura produktif barengan obrolan internet chaos dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Mas Cockpit sekarang jadi bagian dari Crew Captain Eda at your service tiap Senin sampai Jumat jam 6.10 pagi cuma di Prambors.
2: Stream now on Prambors.com, Indonesia number one music station.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan dapet Rp150.000 di kuis stats tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu hadir juga JK.
5: Iya mas.
3: Salam lengkap ya deh untuk tebak-tebak skor di Prambors. Lo lihat ada paling lo tebak skor untuk siapa lawan siapa?
5: Skotlandia Brazil.
3: Oke, okay. Lo in skor
5: Skotland 0, Brazil 3.
3: Oke, okay. Betul atau salah?
5: Belum saya, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu.
4: Tuh kan kalau muda, lo tebak skornya di quiz Tetembors. Cek dulu pertandingan yang harus lo tebak Instagram @prambors.

0: It's Captain Edis. Thank you for tapping in Prambors FM dan klik WhatsApp request. Kalau beneran mau, silakan voice notes ke Captain Eda. Lagu requestan kamu sekarang. Go.
1: Good morning, thank you in PramborsFM.com. Ada 20,000 yang streaming, yes. Thank you, you're the best. Jangan lupa tebak-tebak skor. Hari Jumat 3 Juli jam 2 pagi nanti bakal ada dan bisa kamu tebak lagi buat dapetin 250,000 setiap Spanyol lawan Austria. Sekarang belum buka ya. Dari tempatmu ya. 924, okay, masih bisa untuk check in nih. Coba read. Rame juga tadi dikit. Ada Ridwan nih. Morning Ridwan.
2: Situasi kondisi kantor pertama aman banget. Emat Haji Nawi.
1: Yes.
2: Dan kalau sore ngecil di atas, mohon kalau bilang internet kantor belum aman, belum aman kan? Karena belum wifi. Itu dia. Kreatif tanpa wifi itu stres.
1: Eh yang bener ya. Kantor wifi-nya ya. Oke, okay, please yes. Oke. Okay. I can relate. Apalagi kalau misalnya wifi. Merum supaya tetap terbang. Slim Toasty Girl Putri.
3: Okay. Ya. Aku dua hari ini selalu disuruh good berturut-turut tidak radang. Walaupun kemarin radang karena risol, tapi aku makan risol. Ih, sebenarnya orang yang bisa ngeliat di TikTok live. Punya TikTok.
1: Yeah.
3: Kapan geser cam?
1: Oke. Okay. Main baru meeting katanya TikTok dulu aja, Cap. Soalnya seru katanya ternyata. Good morning mantan. Typing di IG Cap Edrian ya. Nanti kebul juga gitu. Ini hanya untuk WhatsApp. Yang mau lampik tor.
4: Mau request lagu favorit Cap. Lagi suka dengerin lagu Mike. Halo Cap, terima kasih.
1: Kalau tidak berkantor. Soalnya udah nungguin Tulus jauh nih untuk play. Number 3 di Jakarta saat ini crew. Lagu Tulus Teh Hijau. Well, belum masuk hari Jumat. Yang hari Jumat adalah ladangnya lagu-lagu baru. Tulus ngerilis duluan di hari Selasa atau Rabu kemarin. Prambor ngeplay duluan crew selama 4 tahun sejak albumnya Tulus Manusia. Apalagi kecuali lagu satu ini. So it is a 4 year in the waiting of Tulus. Buat teman Tulus, mari kita masuk ke era matcha. Kalau tadi ada matcha, teh hijau. Love the color font and all. Let's go babe. Teh hijau. Duh, jadi pengen matcha. Itu matcha apa?

0: 0817-1022.
1: Ya, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026, dan siap-siap makin pecah. Tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Reality Club. Tenang, ada line up fase 2 yang bakal kita isi. Jadi tunggu apa lagi? Pan, beli tiketnya sekarang. Normal right? Cuma 100 ribu aja. Sekarang di mensbierfestival.id atau di Goers. Sabtu 5 September 2026, Gam Mayoran, Jakarta. Merry Awesome School Fest 2026. Tampil awesome.
1: Kaula Muda, jangan sampai kelewat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Kaula Muda yang beruntung.
2: Morning JK yang ditunggu-tunggu hadir juga.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal Kapten Eda, JK untuk tebak-tebak skor di Prambors. Mas, lo lihat ada si paling bak skor untuk siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Oh, Brazil 3.
2: Oke.
3: Okay. Belum saya. Tapi ini betul sih, soalnya di channel admin Prambors.
2: Menang lu deh.
1: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Cek dulu pertandingan yang harus tebak di Prambors. Abis itu langsung deh jawabkan lo di prambors.com. Pada yang tebaknya paling cepat dan tepat bakal dapet uang

0: juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek prambors.fm.com.
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Oh, hi. Melpoy, Lily, masih bersamaku di IG Cap Eda. Good morning.

0: Si Lily Curhat Crew, Cap, I did a stupid thing. Kan Tumblr Day Starbucks ya. Kemudian seingatku teh yang bagus buat mah itu hibiscus. Ternyata harusnya mint, citrus, dan hibiscus. Itu malah asem men-trigger mah aku lagi. Tolong hibur kebodohanku. Ya, ada Kapten Eda, ada driver Ipul di seberang aku nih lagi pakai t-shirt Shilon 7 sederhana. Coba bilang GWS Lily gitu dong, Pul. Itu dia. Nah, kan
1: GWS Lily.
0: Itu dia, Pul.
1: Itu dia. Gemes.
0: Gak usah internal jokes deh. Itu tentang itu cuma gue sama lu yang tahu, Pul.
1: Dan Tuhan.
0: Iya, betul. Tumben lu pinter. Tanda kalau udah ada driver Ipul berarti saatnya kita prepare for landing, crew. Tapi in the meantime, coba nih yang ngumpulin voice note, Chris di Bandung.
2: Lapor, Cap. Risol mayo enak banget, Cap.
0: Asli, bre. Risol mayo sama tahu go is best, bro. Ana.
3: Halo, Cap. Let's check in dong.
0: Ya.
3: Aku mau laporan terkait tiket BTS yang lalu, war-nya. Itu akhirnya aku gak dapet, tapi untungnya ada temen aku yang kasih platinum tribun di day 3. Yeah. Tapi masih penasaran banget, pengen dapet VIP di luar sana, orang-orang jualnya mahal banget, gila. Sabar, itu yang udah dapet VIP langsung. Itu gimana caranya sih?
0: Sabar.
3: Sing deh.
0: Sabar.
3: Terus aku.
0: Ya, oke. Coba sabar, Ana, gitu dong, Pel.
1: Sabar, Ana.
0: Idi. Kok? Aku dengerin lu bilang subur, Ana, gimana sih?
1: Sabar.
0: Oh iya.
1: Sabar, okay. Ana.
0: Oke, okay. Maria, suaranya gitu ya. Tepani dong yang sabar-sabarin.
4: Eda, kok jadi emosi?
0: Enggak kok.
4: Sabar. Sabar yuk, sabar. Dielus dulu dadanya. Sabar.
0: Yuk, sini. Mau dielus dadanya, Pul?
4: Sabar.
1: Itu dia.
0: Pokoknya ya, kalau Kapten Eda sama driver Ipul nih ya, udah oleng. Ipul ngomong apa, gue ngomong apa. Kalau kami sudah bilang itu dia, berarti kita berdua oleng. Bagus lu, banyak poinnya hari ini. Berarti tidur bagus. Yo, nih Ipul nih. Jadi benchmark Ipul bagus tidurnya atau kerjanya itu adalah ketika dia on airnya bagus sama gue.
1: Yo,
0: nah, Ipul check in langsung Jessica ngepap Pul. Nah ini dia cipuk nih, cipuk bre.
4: Foto cipuk aku kelihatan gak, Cap?
0: Ini cipuk. Kelihatan cipuk. Cipok dan puk-puk, eh.
4: Hello again, Cap and Bang Ipul. Yuhu.
0: Siapa itu?
1: Siapa tadi, Cap?
0: Baru dipuji, Jess. Capri 18 yeah. Januari gak bisa dipuji, yeah,
1: Jess.
0: Iya,
1: Jessica ya.
0: Iya, betul. Itu cipuk nanti gue kasih ya, Pul.
1: Ih, gemes, Cap. Iya, gemes ke Jessica, gemes. Aku gemes ke Jessica. Eh, tebang.
0: Emang tahu yang mana?
1: Enggak sih. Suaranya, suaranya.
0: Jess, Jess. Iya sih, waktu ke dokter gigi itu enggak sempat keluar ya Jessica. Eh, sempat ketemu lu, Bre. Foto bareng. Eh, atau enggak ya?
1: Enggak. Enggak. Ya? Wah.
0: Gue lagi cari nama lu, pengen forward. Oh iya, gak bisa. Lu harus check-in 1 kali 24 jam. Kalau enggak, WA lo hilang, crew. Gitu mainnya kalau di new WA sekarang. Jadi Ipul karena gak check-in ya, Ipul gak ada. Ipul hilang dari semesta Prambors. Bella.
5: Lapor, Cap. Please rekomend aku lagunya Wave to Earth yang lainnya yang bagus yang mana. Kemarin gara-gara kamu play Sunny Days, aku jadi explore lagu mereka. Enak banget.
0: Bagus, bagus, oke. Aku play yang judulnya Play with Earth. Ayo, Kapten Eda cari lagu, Ipul ngisi. Ayo, isi, Ipul.
1: Aduh, isi apa tuh?
0: Tahu kali isi. Yeah. Ah, belum bisa dia, Jess. Belum bisa dia ngisi. Jadi kalau partner siarannya lagi nyari iklan atau lagu, lo isi, lo ngomong gitu, sapa-sapa. Gimana nih, crew? Apa kabar? Ada Ipul ganteng gitu di sini.
1: Nah,
0: gitu.
1: Masalahnya aku jaim lagi, Cap.
0: Iya lagi.
1: Nah, itu dia.
0: Itu dia. Nah, lus, betul, lus. Jadi voice note-nya harus double, maaf ya. Ini udah aku laporin ke Higher Tower. Ketika kamu voice note check-in, yang pertama tidak kedetect. Terus ada balesan WA AI. Nah setelah WA AI, kamu forward lagi. Makasih, Luz. Si Lucy kemarin. Gimana sih check-in-nya, Cap?
4: Morning, Cap. Ya. Lagi pengen maca ya. Aku gofutin maca ya. Suruh Ipul gak boleh anterin kamu pulang dulu sebelum terima maca aku.
1: Waduh, no! Maca Allah.
0: Makasih.
1: Makasih.
0: Itu ada kimas gue kasih, kok lu makasih?
1: Hah?
0: Gue yang dikasih.
1: Ya sama, kan aku juga dapet, Kev.
0: Enggak, lu gak dapet, Pul.
1: Dapet.
0: Iya, yeah, ngarep.
6: Sekarang gimana tuh?
0: Grateful for the food and gift always. Birthday girl, ya, si Bakmi Pik. Dan jangan lupa potong rambut di mana, Pul? Hair Affair Sensi. Belum aku briefing dia, Lucy. Maafin ya.
1: Kebiasaan kan, nurut tapi gak di-briefing. Aku kan pelongo, Kev.
0: Ya wis, nih kita makan cipuk dulu, abis itu play with earth.
7: Parah banget loh.
0: Emang parah, Ipul. Melpoy, lo parah kemarin datang ke TVRI, ngerusak pintu utama cuy. Ini suaranya.
8: Good morning, Captain Eda.
0: Good morning.
8: Lili lagi sakit ya, cepat sembuh Lili.
0: Yeah. Kasih tau, Pul. Pintu yang dia rusak, pintu utama TVRI lobby cuy.
1: Bangga, Kev, ada cerita lucu, Kev.
0: Oh enggak mau, enggak mau. Oke, karena durasi. Nanti pas landing, sebelum landing kalau masih ada waktu, kita ceritain ya. Okay. Tapi lu enggak ada gosip-gosip kru ya?
1: Enggak.
0: Oke, okay. Tentang apa nih, coba spill dong, tentang apa?
1: Gosip tentang pintu rubuh, Kev.
0: Nah, oke. Okay. Play with earth dulu, Bellatrix. Oke.

0: acik dapat maca Lucy, maca Lucy, maca lucu. Itu dia Pul.
1: Maca gemes.
0: Nah itu. Maca cocuit. Apalagi Pulau Tamela itu sebelum Pul.
1: Maca ci.
0: Tahu. Maca cum. Maca cum apa? Maca cium.
1: Aduh.
0: Udah. Ini Play With Earth judulnya ya, Bellatrix ya. Maafin kerecehan ini. Gimana Luz? Kita tungguin kok. Enak ya manggil Luz tuh kayak diapain Luz, Pul?
1: Luz kucing.
0: Nah, betul.
1: Ngelus burung. Burung beok.
0: Betul.
1: Nah, iya.
0: Kaget gue.
2: Aduh ngakak, Ibu enggak dapat lagi cuman pesan satu.
0: Itu Bu, tolong dong. Kapten gak Eda maca, Ipul teh botol. Itu
1: aman
0: gitu. Itu lo Pul. Kenapa nanti gue beliin teh botol di Alfamart ya?
1: Enggak usah.
0: Oh iya iya, jangan nangis dong.
1: Astaga.
0: Maca. Oh, udah. Enggak keluar.
1: Ngelek ya.
0: Iya ngelek.
1: Ngelek.
0: Iklan dulu.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
4: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Assemble crew.
1: It's Captain Edaon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Thank you sudah menemani dan ngekawal hari ini. It's a one month notice sebelum Cap pindah lagi siaran ke bulan di jam 8 malam sampai jam 12. Nanti per Agustus ya crew. Lucy makasih macanya. Maca Luci, ya gak perlu kalau kata Ipul. Dia udah nyerah, Luz. Game?
2: Tuh kan lucu kalau ada.
0: Nih, ini buat lo nih dari game ya, Pul. Nah, gimana game? Biar Ipul denger sendiri.
2: Tuh kan lucu kalau ada Bang Ipul on air, tahu lucunya tuh banyak nge-lagnya. Ipul kayaknya menaikkan rating deh, Cap.
0: Betul. Sampai frekuensi dari Fatmawati ke kaki Gunung Ciremai ke ujung-ujung palungnya game. Palung laut kali.
3: Dalam banget, dalam.
0: Dalam cuy suara lu. BTW, biar enggak kentang dong. Gosip pintu apa sih? Coba spill dikit. Tapi kalau lo kelewatan, gue tahan. Oke. Okay.
3: Ceritanya gini,
0: gue tahan.
3: Terus lagi dandan-dandan ganteng gitu kan ke toilet tadi ya, Cap. Aku ngarepin itu pada nungguin aku kan di luar pintu gitu, Cap.
0: Iya, kemarin nih gue set dulu ya. Gue lagi ada di lobby TVRI Main barengan sama Spidey sama Melpoy nih. Ipul ke toilet. Nah, gue keluar bertiga. Lanjut terus.
3: Nah, aku ngarepin itu kan Mas Eda, Melpoy sama Steven kan nungguin tuh di depan.
0: Iya.
3: Ngarepinnya gitu.
0: Iya.
3: Pas jeng jeng jeng jalan santai keluar. Loh, kok pada benerin pintu itu?

0: Bisa gitu sih, Pul. Kita latih ya, pelan-pelan ya. Nah, sama kayak si Melpoy, intinya adalah harus membaca ya game ya, karena gamenya kan guru. Jadi pas keluar itu sebenarnya ada tulisan walaupun ditempel dan tidak jelas karena gelap kan, agak gelap. Pintu rusak. Nah, itu dia, tetap buka yang itu, jegrak. Heran gue. Pintu kaca berat loh itu. Asli deh. Ya begitulah kru. Ya lu sih ya. Maca Luci.
1: Maca sampai di terminal Pak Karjo katanya.
0: Betul, itu security terbaik. Semua security terbaik ya. Pak Didi, Pak Karjo, Pak
2: Pak Jio.
0: Pak Jio. Siapa lagi?
2: Pak Yono.
0: Nah, Didi. Nah, level lo. Kemarin apa, ditanya kayak gepeng enggak nyaut.
2: Ngelek.
0: Uti, makasih Uti sudah menemani. Luz, makasih macanya. Semangat ngekawal bakmi pick dan hair affair hari ini. Much love, love, love, love, love, love. Cancer season is yours. Ute.
1: Coba Ipul, Eda, Spidey, tolong. Melpoy ditatar. Pertama datang ke TVRI, kenapa ngerusakin pintu sih? Ya ampun, malu-maluin. Melpoy, poy. Nono ya, poy, nono.
0: Nono, man. Aries 3 April, tandain. Red flag. Penghancur pintumu. Hati-hati kalau main ke rumah, pintu calon mertua nggak jadi tuh, gagal calon mertua.
2: Kayak aku dong, Kev.
0: Apa tuh?
2: Bisa ngerusak, bisa memperbaiki.
0: Gue saksinya lagi.
1: Hati-hati ya sayang.
0: Nah, much love crew. Sedia pintu sebelum hujan kalau kata Idgitaf nih lagunya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbie.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3,
2: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Ayo, ini udah, bakumpul. Master Top 5 udah mau mulai, yo.
3: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
4: On Prambors.
5: Nomor 4, silahkan naik.
2: Oke, musisi yang terkenal sebagai juri pencarian bakat Simon Cowell ini rela menghabiskan dana sebesar $1.6 juta.
6: Dolar Brunei.
2: Aduh, sama aja sih. Setara Rp21 miliar. Pesta tersebut dibuat Cowell di sebuah mansion di Hertfordshire Rotham Park. Mansionnya Delo gak?
6: Mansion Delo. Tapi tempatnya di mana, Pak Darto?
2: Di Hertfordshire Rotham Park.
6: Oh,
7: lah lu nanya doang.
2: Iya,
7: saya lupa.
2: Gua kirain lu mau Gua kirain lu ada apa gitu.
6: Ya susah, Pak.
7: Bro.
2: Iya, bro.
7: Rotten Park itu, bro. Ya. Gua maju terus ngomong ke Darto. Bro, tempat gitu.
2: Apa tuh?
7: Bro, tabok, tabang, tampar.
6: Waduh.
2: Aduh, kurang banget.
6: Kurang udah lama enggak ketemu lu nyet. Lu enggak tahu betapa gua kangen masanya sama lu. Gua sampai bawa minyak nih hari ini.
2: Betapaan anjir.
6: Bokong lu. Gua minyakin. Bro, sih pakai ya, bikin podcast masih.
8: Rotten Park itu, bro. Ketika lu ngeliat tetangga lu rambutnya gondrong tapi tiba-tiba dia diet. Makannya makan sehat. Karena Rotten Park itu rocker tetangga lu makan parak coy.
6: Mana gue mikir ke arah situ.
2: Keren gak? Oke, di nomor 4 Simon Cowell.
8: Dia bilang, lu cupu lu. Simon Cowell.
7: Simon gaul.
8: Saya mah gaul.
2: Simon tuh abis dapat sesuatu. Dia ada janjinya itu. Simon Cowell.
8: Saya kaul.
2: Iya, kaul.
7: Simon Cowell itu nih kayak buat bahan bangunan.
2: Apa tuh?
7: Memerek gambarnya Cowell gitu.
2: Hah?
8: Semen Cowell.
2: Aduh.
7: Lu enggak lucu. Iya, emang lucu. Gua ngakuin. Gua enggak lucu. Lu.
2: Iya.
4: Marah-marah. Master of Fun.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.

0: Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, okay. Betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: Non-stop. Non-stop hits on Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang ke Jakarta International Convention Center dan nikmati pengalaman beauty paling lengkap tahun ini. Ada lebih dari 400 brand kecantikan favorit, promo melimpah, exclusive deals, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu.

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu, bre.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
5: This is my station, Prambors,
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

What's up, Galonda? Welcome back to Prambors Radio, Indonesia, number one hit music station. Still Rav, your boy. It's 11:19 on the dot, and you are still here until 3 p.m. Sudah Ralfi kalau muda. Kalau lo ketinggalan, minggu ini adalah minggu yang besar banget buat anak basket di Jakarta, Indonesia. Karena Kyrie Irving tuh datang ke Jakarta, dia ke PIM dalam rangka The Return World Tour 2026. Ini buat ketemu sama fans, membuka Anta juga. Dia kan ada deal sama Anta sepatunya, hingga memimpin pertandingan basket 4x4 sama anak-anak Indonesia. Sekarang Kyrie Irving itu masih bermain di Dallas Mavericks, dan Kyrie datang ke Jakarta karena pengen lebih dekat sama komunitas basket di Asia Tenggara juga. Gak cuma Jakarta, tapi banyak negara juga di Asia. Sekaligus dia pengen menginspire the younger generation. Dia cuma ngajak para orang tua untuk terus ngedukung perkembangan anak-anaknya melalui olahraga, especially basket, karena dinilai bisa ngebangun karakter sejak dini. Lewat sesi meet and greet sama fans, dia ngebuka juga Anta Sports Event, ada basketball showcase dan pertandingannya. Dan Indonesia kalau kayak gini berarti udah makin dilirik kalau udah. Bintang sebesar Kyrie Irving aja bisa mampir ke Jakarta. You can guess who is gonna be next yang bakal mampir ke sini. Ini berita bagus juga untuk para fans-fans basket. Plus nanti gue ada update-update trade NBA blockbuster trade yang terjadi within the last night. Karena dari jam gue siaran kemarin ke pagi ini, itu udah banyak banget yang terjadi di dunia NBA. Jangan kemana-mana kalau muda, lu gak bakal expect ini trade yang akan terjadi. Kita lanjut dulu ke lagu dari, wah ini throwback hit of the hour nih kalau muda. Kita nostalgia dikit sama Bawang and Sierra, Like You.

0: Trot, apa Trot? Ini gue bingung nih.
1: Kenapa?
0: Ada soal ujian.
1: Iya.
0: Siapakah penemu telepon?
1: Yah,
0: Alexander Graham Bell bukan ya?
1: Heh, bukan.
0: Setahu gue Alexander Graham Bell.
1: Bukan.
0: Lu tahu?
1: Bah.
0: Wah, kocrot nih, yang paling pinter nih.
1: Yang mantap. Menemukan telepon kan Trot?
0: Ya, ya, ya.
1: Ya gua.
0: Kok lu sih?
1: Lah gua.
0: Kenapa lu?
1: Lu enggak percaya?
0: Gak mungkin lah, lo emang hidup di zaman berapa? Masa lo nemuin telepon? Kakek, lo kali kakek-kakek buyut lo, itu maksud lo keluarga lo gitu yang nemuin telepon gitu?
1: Kecret, kecret, kecret. Kocrot yang menemukan telepon.
0: Gimana sih?
1: Ayo, sini, sini, ikut-ikut, sini.
0: Oh, ini mau dikasih tahu nih, bukti sejarahnya otentik banget nih.
1: Sini.
0: Wah, oke, oke, oke.
1: Nah, hei, hei, tunggu, tunggu, hei, hei, hei, mana ya? Hei, hei, hei, nah, ini dia nih. Hei, hei.
0: Ini telepon?
1: Iya.
0: Ini telepon modern begini.
1: Iya, kan sempat hilang. Aku yang menemukannya di gudang.
0: Oh,
1: iya kan? Aku menemukan telepon,
0: okay.
1: Telepon kita yang hilang. Gitu loh.
0: Oke, okay, telepon nomor telepon.
1: Iya, kan yang masalah menemukan telepon kan gua, jadinya bukan lu.
0: Bentar. Ada lagi
1: yang... Alexander Graham Bell siapa lagi?
0: Ada lagi yang...
1: kenal bule.
0: Ada lagi yang mau hilang bentar lagi nih.
1: Apa apa?
0: Nyawa lu.
1: Oh gitu.
0: Yeah.
1: Oh, tenang aja menemukan nyawa gua.

Crown Wars Radio Indonesia, number one hit music station. The song is Waking Up in Vegas from Katy Perry, kalau muda. Today is a Thursday, meaning it's a throwback Thursday. Kita bakal slip-slipin banyak throwback hits di setiap jamnya. And that is one of them, Waking Up in Vegas, Katy Perry. Anyways, kita masuk ke sports update lagi nih. Karena dalam satu malam ada 3 trade yang langsung bikin fans NBA itu geleng-geleng kepala kalau muda. Let's start from the Philadelphia 76ers yang ngedapetin Jaylen Brown. This is the finals MVP dari Boston Celtics. Sebagai gantinya, Boston Celtics itu nerima Paul George plus beberapa draft picks dari Philadelphia 76ers. Artinya, Boston sekarang tuh punya veteran baru, sementara Sixers nambah mesin apa ya? Poin yang bisa ngecetak banyak poin buat nemenin Joel Embiid. Doesn't stop there, belum selesai karena Kawhi Leonard balik lagi ke tim yang dia bawa ke championship tahun 2019 yaitu Toronto Raptors. Sekarang dia pulang lagi kalau muda. Sebagai gantinya LA Clippers dapat Brandon Ingram, Grady Dick dan paket draft picks. Dan ini salah satu yang paling heboh. Memphis Grizzlies ngelepas starnya Ja Morant ke Portland Trail Blazers. Dan sebagai gantinya mereka dapat Jeremy Grant, Chris Murray. Dan Portland sekarang punya backcourt yang super explosive karena ada Damian Lillard sama Ja Morant. Sementara Memphis ini reset timnya dengan pemain yang lebih pengalaman. Dan kalau semua trade ini beneran kejadian, dan udah pasti kejadian sih kalau muda, musim NBA berikutnya ini bakal terasa seperti mulai lagi dari nol. Banyak tim yang rebuild pemain-pemainnya dari nol lagi, dan rivalitas baru ada lagi. Dan pasti satu pertanyaan yang besar muncul, siapa sekarang yang favorit jadi juara season depan? I guess we'll just have to wait and see kalau muda, because we are moving on to the next hit. Ini lagu yang ada di mana-mana sekarang. Udah hampir 10 juta streams di Spotify. Island Girl from Indonesia. This is Nona. Roller Break on Prambors.

OTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Sumpah Muda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
1: Iya Mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
1: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
1: Skotland 0, Brazil 3,
0: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
1: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: Eh, kata gue 2-0.
3: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, 2-0.
3: 3-1,
4: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
2: Siapa lu?
4: Paham, ada Neymar.
2: Ada
3: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: Eh, 2-6.
4: Gua bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
6: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
7: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
8: Prambors, mangga lagi.

Impossible, James Arthur on Prime Boys Radio, Indonesia number one hit music station. Ralphie, the daytime show, sampai jam 3 sore kalau muda. Is it impossible to get quick money today? The answer is, it's not impossible. Karena Prime Boys dalam rangka Piala Dunia 2026, pengen ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Daripada tebak-tebakan sendiri, gak dapat apa-apa, mending ikutan TTS di Prime Boys. Karena lo bisa dapetin uang senilai Rp250.000. Saya cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Tanggalnya dari 22 Juni kemarin, opening Pildun, sampai 19 Juli 2026. Just around time for the finals. Dan buat kalau muda yang tebakan yang paling cepat dan paling tepat juga, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. See, it's not impossible to get quick money kalau muda. Tinggal ikutan aja TTS. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan jam gue, Ralphie, di jam 11 sampai 3. More info, check pramborsfm.com. And we are moving to the next hit. This is Somebody's Pleasure, Aziz Hedr.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
5: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
5: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
4: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
5: Emangnya bisa beneran, bro?
4: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
5: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
5: Oh gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
5: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Iya dong.
5: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
4: Ih, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
5: Berbagi tuh indah, bro.
4: Ih, indah indah indah buat lu doang kali.
5: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
6: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

It's Beauty and the Beat, Justin Bieber and Nicki Minaj here on Brambors Radio, Indonesia number one hit music station, daytime show. Masih sama Ralfi di sini kalau muda, and it is time for a World Cup recap per hari ini, tanggal 2 Juli 2026, hari Kamis. If you missed last night's action, itu ada Belgia-Senegal di babak 32 besar. Belgia lolos ke 16 besar, laga gila dengan total 5 gol. Berakhir, Belgia menang tipis dalam pertandingan yang penuh drama menurut gue. Gue cuma lihat highlight-highlight sedoang by the way kalau muda. Itu pagi soalnya mainnya. Anyways, lanjut ke tuan rumah Amerika, USA menang 2-0 berhasil clean sheet lawan Bosnia. Tapi satu pertandingan yang harus di highlight itu adalah Kongo lawan Inggris. Gue gak nonton full pertandingannya, gue cuman ngikutin sampai half time. Dan itu Kongo lagi menang 1-0. Gue udah ngedrop banget, gue pengen banget Inggris lolos ke babak selanjutnya. Padahal gue bela Perancis juga sih. Tapi seru aja kayaknya kalau ada tim besar bisa masuk sampai ke semifinal. Itu rasanya wah banget piala dunianya. Tapi akhirnya Harry Kane ngebales dengan 2 gol di babak kedua. Dan akhirnya Inggris menang 2-1 atas Kongo. Upcoming matches hari Kamis ya. Oh, hari Jumat 3 Juli. Ini mainnya pagi jam 2 pagi, Spanyol lawan Austria. Habis itu juga Portugal lawan Kroasia jam 6 pagi kalau muda. Dan jangan lupa juga ikutan TTS, tebak-tebakan skor. Makanya follow Instagram Prambors, terus lihat pertandingan apa yang bisa ditebak skornya. Langsung lanjut deh ke PramborsFM.com. But a friendly reminder as well, ada film yang ada di bioskop sekarang nih. Kita lanjut ke movie talk sedikit. Kalau lu tumbuh besar dengan Toy Story, lu wajib nonton Toy Story 5. And this is one of the soundtracks from the movie I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Alvi Kalamude. The time is 12:40 on the dot. I'm going to be hit until 3 p.m. in the afternoon. Dan friendly reminder buat lo kalau muda, lo bisa dapetin quick cash, easy money, Rp250.000. Kalau lo ikutan TTS, tebak-tebakan skor di Prambors. Karena dalam rangka Piala Dunia ini, Prambors pengen ngajak lo buat ikutan TTS. Caranya, cek pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Kita tunggu tiap hari sampai tanggal 19 Juli 2026. Dan buat lo, kalau muda, yang jawab paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang senilai Rp250.000. Tungguin pengumumannya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info check PramborsFM.com. Dan karena hari ini hari Kamis, kalau muda, kita OOT sedikit dari TTS. New York Knicks baru aja menang NBA Championship kemarin, dan di paradenya Alicia Keys datang dan ngebawain lagu ini live, dan gue pengen puterin buat lo sekarang. This is a featuring sama Jay-Z, Empire State of Mind, playing on Prambors Radio.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong, tuan
4: rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: This is Prambors.
7: Prambors.
2: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Albion Prime Words Radio, Indonesia number one hit music station. Now we are talking about fan names kalau muda. Kalau Taylor Swift punya Swifties, Selena Gomez punya Selenator. Habis itu kalau di dalam negeri sekarang Nadine Amiza punya panggilan baru untuk fandomnya, yaitu kesayangan Nadine. Ini baru aja diumumin akhir Juni kemarin karena Nadine Amiza pingin menghadirkan sebuah sapaan yang terasa lebih hangat. Sebelumnya soalnya nama fans Nadine Amiza itu belum official, tapi namanya Messes. Bukan Messes coklat tabur buat roti ya kalau muda, tapi dia bermula dari kebiasaan Nadine yang sering ngomong kalimat I'm a mess. Terus para penggemarnya ngomong juga I'm a mess too. Jadi bilangnya Messes. Ingat, bukan Messes buat dimakan tapi ya. Jadi dia memilih kesayangan Nadine sebagai bentuk kedekatan dan juga apresiasi buat orang-orang yang selama ini mendukung perjalanan musiknya. So if you're new to this, call yourself kesayangan Nadine kalau lu suka banget sama Nadine Amiza kalau muda. And speaking of female singers from within the country, coming up next juga ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran.

0: Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Semenjak kami itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalit Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya.
2: Yang memberikan itu yang punya SPPG, makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
4: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
2: Udah terkondisikan sebetulnya, itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
4: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
5: Cemburuan. Pihak SPPG saya yang memutuskan bahwa dia itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan karena saya khawatir dengan kondisi janinnya dan kondisi
3: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
6: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
7: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
3: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
8: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, secara non-prosedural.
9: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
10: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
11: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
3: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
12: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
1: Semenjak ramai itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
12: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
4: Ayo kita ke Jakarta Fair.
5: This is Captain Edda speaking.
6: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
8: Alright Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
9: Halo, iya.
8: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
9: 3-0.
8: Yang menang siapa?
9: Meksiko dong, tuan
8: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
9: thank you.
8: Congratulations, Ram.
7: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
10: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit.

Post breakup anthem Bernadia satu bulan di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Wah, kalau lo baru putus, kalau muda abis dengerin lagu ini after a long relationship, pasti rasanya kena banget. Jadi silakan temani hari-hari lo dengan lagunya Bernadia yang satu bulan. Tapi jangan kelamaan, cukup satu bulan aja. Abis itu udah dengerin lagu lain lagi yang bikin senang. Anyways, kalau lo suka banget ke Senayan City sama ke PS, kalau muda pastikan itu lo harus keluar dulu, nyebrang zebra crossnya, baru nyampe satu mallnya lagi. Dan itu akan sangat memudahkan kalau ada terowongan di bawahnya. Karena gue sebagai orang yang suka kedua mall itu, merasa juga, wah gue harus keluar dulu, keringetan dulu, abis itu baru masuk mall, kena dingin lagi. Karena gue gak mungkin cuma ke PS doang atau ke Sensi doang. Biasanya gue ke PS itu ke Atmos, abis itu ke Carhartt, melihat-lihat barang-barang barunya. Tapi kalau buat makan, gue bisa ke Sensi, jadi gue harus nyebrang dulu. Nah, Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, ini ngasih ultimatum ke Plaza Senayan sama Senayan City. Dia berencana mewajibkan, bukan hanya sebuah saran, tapi mewajibin pengelola Senayan City dan PS buat ngebangun terowongan penghubung bawah tanah. Karena menurut Pak Pramono, proyek tersebut menjadi salah satu solusi untuk ngurangin kemacetan lalu lintas yang sering terjadi akibat aktivitas kendaraan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pak Pramono juga bilang dia bakal mengancam akan menaikkan pajak kedua pusat perbelanjaan tersebut kalau pengelola tidak bersedia merealisasikan pembangunan akses bawah tanah yang telah lama diwacanakan. Oh, ternyata udah lama ya, gue baru tahu ini kalau muda. Tapi kalau itu terjadi, akan memudahkan banyak orang juga sih, apalagi yang berkantor di daerah sana. Mobilitas akan menjadi lebih mudah. I'm all in for this idea. What do you think? Kita lanjut dulu sekarang.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Ayo, ini udah bakumpul bakumpul, Master Top 5 udah mulai yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: The Dandies, we love you the Dandies.
0: On Prambors,
1: welcome to Master Top 5. Yay! Ini spesial Prambors 50 tahun, makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
4: Bukan dong.
1: Oke, enggak ya. 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
4: Woi. Ngomong dong bego lu.
1: Ya, hitung gua jeruk kecil dikit.
4: Jangan ngomong.
1: Jangan kasar ke orang tua.
4: Tahu gua di pukul mulu. Ya,
1: kaki lu juga terus Dandy.
4: Aduh.
1: Gila nostalgia nih Mas Darto 5 nih.
4: Yo, brother Bugacor.
1: Kita masih lincah gak sih ini kira-kira?
4: Ya, kita lihat aja.
3: Nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
4: Wow.
1: 20 tahun ukuran umur anjing.
4: Aduh, udah tua.
1: Kurang lucu ya, oke.
4: Kalau jadi gak pede gitu sih, benar toh?
1: Udah lama ya, udah lama.
4: Ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
1: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar 100.000 US dollar.
4: Wow.
1: My God. Ini dana Kasina Indra kan?
4: Aduh.
1: Dana Darto.
4: Ya, masih US dollar,
1: masih
4: US
1: karatan ya, masih karatan.
4: Amplas dulu, amplas yuk. US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
1: US dollar sedulur.
4: Iya.
1: Ini masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
4: Iya, penting bikin drop.
1: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef. Wah, terkenal.
4: Arnold.
1: Kerry Simon.
4: Oh,
1: dan Simon juga... ini silit monyet kan?
4: Bro.
1: Yo.
4: Kerry Simon itu bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu. Terus lu panik karena Kerry Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut. Dong.
1: Ayo cabut. Dia masih singkatan aja. Aduh. Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10.000 kurang 5.000 jadi Malibu.
4: Malibu ayo matuk, Bu.
2: Master to
0: Prambors, mangga lagi.
2: This is Prambors.
3: Prambors.
2: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: It's Loose Control, Teddy's 2M's on Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. 15 minutes to 2 PM, 13 lewat 44 menit waktu Indonesia bagian Prime Wars. Dan mau ngingetin lo, kalau lo masih bisa menangin Rp250.000 selama World Cup ini masih ongoing. Karena ada tebak-tebakan skor di Prime Wars. Caranya lo cek pertandingan yang harus lo tebak di Instagram Prime Wars. Abis itu langsung jawab tebakan lo di PrimeWarsFM.com. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Dan buat kalau muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Nah, jam pengumuman pemenangnya ada di jam siaran gue 11 sampai 3 sama siaran Eda 6 sampai 10 pagi. More info cek PrimeWarsFM.com. Dan nanti di jam terakhir jam 2 gue akan nelfon one lucky winner yang udah bener jawab skor Inggris lawan Kongo ya untuk pertandingan semalam kalau muda. Jadi tungguin aja kalau lu merasa jawab paling cepat dan tepat. Next up, Sorry Mom, Devin Cole on Prime Wars.
1: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan
3: rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
2: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
1: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
2: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
2: Gak mikir.
1: 2-6.
2: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor piala dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
4: Non-stop hit music.
5: Get all the hits
4: right here on Prambors.
5: Indonesia's number one hit music

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cakupan layanan air bersih di Kota Bandung ditargetkan mencapai 40%. Dukung reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Bandung kolaborasi benahi infrastruktur akses. Polisi bongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung

0: Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Saat ini akses layanan air perpipaan di Kota Bandung baru mencapai sekitar 38% dari total kebutuhan warga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah strategis yang ditempuh antara lain melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata menuju Kota Bandung. Menurutnya, proyek tersebut direncanakan mampu menyuplai air baku hingga 3.500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Namun prosesnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait ketersediaan air pada musim kemarau yang berkurang, sehingga pasokan air untuk Kota Bandung berpotensi terganggu. Selain menambah pasokan air baku, pemerintah Kota Bandung juga melakukan inovasi melalui percobaan penyulingan atau filterisasi air sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi. Terkait target layanan air perpipaan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan dari 38% menjadi 40%. Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya menekan tingkat kebocoran jaringan air dari yang sebelumnya mencapai 40% menjadi 37%. Pemerintah Kota Bandung diminta untuk lebih peduli dan perhatian kepada pekerja sosial masyarakat karena mereka memiliki peran penting dalam program pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, saat menghadiri kegiatan yang digelar oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar para pekerja sosial masyarakat kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung.
1: Tadi saya mendengar bahwa di PSM ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi semestinya dengan kerja-kerja yang seperti ini, pemerintah punya perhatian lebih. Saya merasakan bahwa pemerintah punya hutang budi kepada para pekerja sosial masyarakat. Oleh karena itu, mungkin nanti dibantu oleh Komisi 4, saya juga akan mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya perhatian kepada pekerja sosial masyarakat. Betul, kita ikhlas karena Allah. Betul, ini adalah dorongan dan kita memiliki tersentuh dengan kerja-kerja sosial. Tapi kalau itu ada sesuatu yang bisa kita menambah daya dorong dan daya motivasi, tidak ada salah. Artinya tidak menjadikan bahwa ketika nanti ada support dari pemerintah, kemudian kita tidak ikhlas. Ikhlas itu urusannya kita dengan Allah SWT. Jadi saya berharap saya insya Allah dari DPRD Kota Bandung akan terus mendorong, mengusulkan supaya pemerintah Kota Bandung khususnya memiliki perhatian khusus kepada.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan pada 17 September 2026. Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani penumpang. Perbaikan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membantu Angkasa Pura mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemangkasan pohon, pemarkaan jalan, serta penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Khusus DSDABM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Pekerjaan tersebut berada di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara. Selain memperbaiki permukaan jalan, DSDABM juga menormalisasi drainase agar saluran kembali berfungsi normal.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemeriksaan dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, kasus bermula dari adanya 4 laporan masyarakat yang diterima polisi. Setelah dilakukan penyelidikan di Tresiber Polda Jawa Barat menangkap 4 tersangka, masing-masing berinisial RI, RA, MRA, dan I. Sedangkan pelaku lain berinisial AG sebagai otak dari sindikat masih dalam pengejaran. Hendra menjelaskan modus yang dijalankan para pelaku dengan memanfaatkan media sosial. Mereka menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemerintah. Namun semua itu palsu. Korban yang tertarik kemudian diminta mengirimkan data pribadi dan membayar sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau proses perekrutan. Setelah uang dikirim, para pelaku memutus komunikasi.
3: Cyber, khususnya adalah Subdi 3, telah mengungkap di mana kerugian dari masyarakat sebesar 801.794.698 rupiah. Adapun ancaman hukuman yang penjara paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak kategori 7 Romawi, yaitu sebesar maksimal 5 miliar rupiah.
0: Laju Pertumbuhan Ekonomi atau LPE Provinsi Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,79%. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, LPE adalah salah satu dari 10 program derivatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal di Jawa Barat. Menurut Herman, capaian LPE Jawa Barat di triwulan pertama merupakan bukti nyata bahwa Jawa Barat konsisten mengawal program derivatif Presiden. Dari ke-10 program tersebut, yang paling mendasar adalah LPE, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan yang bermutu.
4: Alatnya ada 10 direktif Bapak Presiden. Program direktif Bapak Presiden ini optimal pelaksanaannya dan muaranya rakyat Jawa Barat sejahtera atau istimewa. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, triwulan 1, LPE Jawa Barat menembus 5,79%. Di atas rata-rata nasional 5,61%. Dan LPE ini antara lain distribusi oleh government spending. Belanja pemerintah kami relatif optimal. Kemudian untuk consumption, ya tingkat konsumsi masyarakat relatif baik. Kenapa tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat relatif baik sampai saat ini? Karena inflasinya terkendali.
5: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.
1: Alright, kalau udah sekarang waktunya pengumuman TTS. Tapi friendly reminder, kita masih ada TTS sampai tanggal 19 Juli. Dan lo bisa menangin Rp250.000. Caranya cek pertandingan yang lo harus tebak skornya di Instagram at Prambors. Abis itu langsung jawab tebakan lo di Prambors FM .com. Nah, buat kaum muda yang paling cepat dan tepat bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Kok gue tambah-tambahin sih? Emang duit gue kalau muda. Tungguin pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan Ralfi. More info check prambors.fm.com. Dan gue pengen ngobrol sama salah satu kaum muda yang ikutan TTS. Halo Arif.
2: Halo
1: Arif, bro Arif.
2: Ya.
1: Sekarang lagi live di Prambors nih. Kemarin kayaknya lo kalau gak salah tuh nebak pertandingan Inggris lawan Kongo.
2: Iya betul.
1: Lo nebak pertandingannya berapa-berapa?
2: 2-1.
1: 2-1, kenapa lo ada basis bisa nebak Inggris 2 Kongo 1? Ya gitu.
2: Nah, Inggris kan punya Kane.
1: Inggris punya Harry Kane,
2: iya.
1: Bener. Tapi agak deg-degan ya, babak pertama 1-0 dulu.
2: Iya benar.
1: Itu deg-degan banget sih. Tapi karena lu benar menjawab skor 2-1, lu dapat Rp250.000. Congrats Arif. Emang jagoan lu di Piala Dunia tahun ini siapa, Arif?
2: Yang ada Cristiano Ronaldo-nya.
1: Oh, Argentina ya?
2: Portugal.
1: Oh iya, sorry. Aduh, salah. Komedi ya. Arif.
2: Iya.
1: Portugal. Kenapa lu pingin lu emang fans CR ya berarti?
2: Bruno sih.
1: Oh, Bruno. Gue kira fans Ronaldo. Gimana pendapat lo ini menjadi World Cup terakhir Ronaldo sama Messi?
2: Ya, 4 tahun lagi masih bisa sih.
1: Masih bisa ya? Menurut lo masih bisa ya? Di umur yang udah lumayan tua ya sebagai pemain bola. Oh, kita lihat aja deh. Oke, jadi lo jagoin Portugal. Tapi semalam lo nebak pertandingan Inggris 2-1 dan lo benar menang Rp250.000. Jadi semoga kalau gitu gue doain Portugal menang, Rif ya.
2: Siap.
1: Oke, thank you Rif. Mau dipakai apa nih Rp250.000-nya?
2: Pakai apa ya?
1: Ngopi.
2: Jajan.
1: Ngopi jajan ya, sehari-hari aja lah ya. Oke. Congrats Rif. Silakan ikutan lagi kalau mau an extra Rp250.000, oke?
2: Siap.
1: Oke. Congrats Rif. Bye-bye.
2: Oke, siap.
1: Nah, itu dia Arif kalau muda. Dan gue pengen juga ngumumin pemenang lainnya, ada dua. Fadli, Instagramnya Fadoli, yang berhasil nebak Belgia Senegal dengan skor 3-2. Ada juga Gilang dengan nomor telepon sekian. Gak perlu gue kasih tauin sih sebenarnya. Dan Instagramnya gil.str, yang berhasil nebak US Bosnia dengan skor 2-0. Selamat buat kaum muda yang beruntung mendapatkan Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor Prambors. Dan jangan lupa juga ya, masih ongoing sampai tanggal 19. Langsung aja pantengin Instagram Prambors dan website PramborsFM.com untuk tahu pertandingan mana aja yang lo bisa tebak skornya. Jangan lupa kaum muda, sampai 19 Juli 2026, TTS tebak-tebak skor di Prambors, tebak skornya dan dapatin kesempatan menangin Rp250.000.
0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kecacau.
1: Hey, belajar rusu. Tek, apa cerut? Ikut gue, ngapain sih lo? Serupan ya?
2: Gue baru belajar nih cerut.
1: Belajar apa lo?
2: Gue belajar ilmu bela diri.
1: Widih,
2: gue belajar wusu.
1: Belajar wusu. Wow, aku mau dong diajarin wusu.
2: Wah, ayo dong.
1: Itu kata, itu katanya bisa mengeluarkan chi, energi chi.
2: Wih, bisa belajar wusu.
1: Mau dong, mau ajarin.
2: Hot.
1: Ayo ajarin.
2: Mau ikut?
1: Ayo.
2: Lu udah siap belum?
1: Siap.
2: Kita mesti megang alat-alat berbahaya loh.
1: Serius deh?
2: Iya.
1: Oh, toya.
2: Toya, buka.
1: Double stick.
2: Bukan.
1: Pedang.
2: Bukan.
1: Udah cepetan buruan.
2: Ya udah, ayo ikut gua. Nih, yuk.
1: Mana?
2: Oke. Ini alat berbahaya nih ya.
1: Apa nih panci begini?
2: Nah iya.
1: Air mineral galon.
2: Nah ini berbahaya nih. Ayo ini, kita belajar wusu sekarang.
1: Drum set bakal apa nih?
2: 1, 2, 3.
1: Ini dipukul-pukul nih.
2: Gitu.
1: Dah. Ini buat apa nih? Ini untuk mengeluarkan chi, energi dalam. Tenaga dalam.
2: Ini belajar wusu cerit.
1: Belajar wusu?
2: Iya. Ini wusu. Ini kita lagi wusu.
1: Tahu gue wusu tuh yang ada gerakan-gerakan silat sih. Kayak bela diri gitu wusu.
2: Enggak, wusu tuh kayak gitu. Wow, berisik doang gitu. Wusu.
1: Maksudnya?
2: Belajar wusu. Iya.
1: Rusuh. Kenapa jadi wusuh?
2: Karena lidah aku lagi kelipet kayak gitu.
1: Kira lidah kamu sariawan segede asbak.
2: Buset. Bolong.
1: Lagi gitu. Rusuh deh wusuh.

Doja Cat, di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back. It's almost the end of the show, kalau muda. Tapi ada satu konser nih. Bukan konser sih, rave party. Siapa nih yang masih demen untuk nge-rave kalau muda? Di weekend ini ada acara nih di Beach City International Stadium. If you are a big fan of Yellow Claw, this is the time. Dan kalau lo belum tahu infonya, nih gue kasih tauin. So they are coming back to Jakarta untuk mengguncang Jakarta di Summer X Fest 4 Juli Sabtu ini di Beach City International Stadium. Untuk harga tiket early entry itu Rp300.000. It's pretty cheap ya kalau muda. General admission Rp400.000 dan VIP plus backstage access itu di Rp750.000. Semua bisa lo akses di www.razzledazzleworld.com. Gue sih kalau masih di umur 20-an, gue beli tiketnya sekarang kalau muda. Sekarang gue udah gak capek, weekend di rumah aja deh. So head down over to razzledazzleworld.com untuk beli tiketnya. Yellow Claw is coming back to Jakarta this weekend. Tapi abis ini lagu yang akan gue putar tidak ada sambung-menyambungnya sama Yellow Claw, because we are toning it down di jam 2-an ini menuju jam 3 dengan Tiara Andini, Bukan Untukku.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
5: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
6: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
9: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
10: Halo, iya.
9: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
10: 3-0.
9: Yang menang siapa?
10: Meksiko dong, tuan rumah.
9: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
10: thank you.
9: Congratulations, Ram.
8: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
11: Wah, panas juga ya main padel.
12: Time out. Minum cheers dulu dong.
11: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
12: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong,
4: tuan rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
2: Non-stop hit music.
6: Get all the hits right here on
2: Prambors.
6: Indonesia's number one hit music.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
6: Jual emas harga puas.
7: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
2: Ada kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin 250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong, tuan
2: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Ayo, ini udah bakumpul bakumpul. Master Top 5 udah mulai, yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: The Dandies,
4: we love you, The Dandies.
0: On Prambors,
1: welcome to Master Top 5. Yay! Ini spesial Prambors 50 tahun. Makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
5: Bukan dong. Oke, enggak ya.
1: 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
5: Woi.
6: Eh, ngomong dong bego lu.
5: Ya, hitung gua jeruk kecil dikit.
1: Jangan ngomong. Jangan kasar ke orang tua.
5: Tahu gua dipukul mulu kan.
1: Kaki lu juga terus, Denny.
5: Aduh.
7: Gila nostalgia nih Mas Darto 5 nih.
1: Yo. Brother buka cor.
5: Kita masih lincah enggak sih kira-kira?
1: Ya, kita lihat aja.
8: Nomor 5.
7: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
1: Wow.
7: 20 tahun ukuran umur anjing.
1: Aduh, udah tua.
7: Kurang lucu ya, oke.
1: Kalau jadi enggak pede gitu sih, Mas Darto.
7: Udah lama ya,
1: Eh, ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
7: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar 100.000 US dollar.
1: Wow.
7: My god. Ini dana Kasina Indra kan?
1: Aduh.
5: Dana Darto.
7: Ya, masih
1: US dollar,
7: masih
1: US
7: karatan dollar. Ya, masih karatan.
5: Amplas dulu, amplas yuk.
1: US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
7: US dollar sedulur.
1: Iya.
7: Ini masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
1: Iya, berarti bikin drop.
7: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef terkenal
1: Arnold.
7: Carrie Simon.
1: Oh,
7: dan Simon juga... ini silit monyet kan?
1: Bro.
7: Yo.
1: Carrie Simon itu bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu, terus lu panik karena Carrie Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut. Dong.
7: Ayo cabut. Dia masih singkatan aja.
1: Aduh.
7: Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10.000 kurang 5.000 jadi Malibu.
1: Malibu ayo matuk, Bu.
2: Master Top 5.
0: Prambors mangga lagi.
8: Nonstop.
2: Non-stop hits
0: on Prambors.
8: Indonesia number one hit music station.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Ayo, ini udah bakumpul bakumpul. Master Top 5 udah mulai, yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: The Dandies, we love you the Dandies.
0: On Prambors.
4: Nomor 4, silahkan naik.
1: Oke, musisi yang terkenal sebagai juri pencarian bakat Simon Cowell ini rela menghabiskan dana sebesar 1,6 juta US dollar.
5: Dolar Brunei.
1: Aduh, sama aja sih. Setara 21 miliar rupiah. Pesta tersebut dibuat Cowell di sebuah mansion di Hertfordshire Rotham Park. Mansionnya Delo enggak?
6: Mansion Delo.
5: Tapi tempatnya di mana, Pak Darto?
1: Di Hertfordshire Rotham Park.
5: Oh.
7: Lalu nanya doang.
1: Iya, saya lupa.
7: Gue kirain lo mau. Gue kirain lo ada apa gitu.
5: Ya susah, Pak.
7: Bro.
1: Iya, ya, bro.
7: Bro, tempak itu, bro.
1: Ya.
7: Gue maju terus ngomong ke Darto. Bro, tempak gitu.
1: Apa tuh?
7: Bro, tabok, tabang, tampar.
5: Waduh.
1: Aduh, kurang banget.
7: Kurang udah lama enggak ketemu lu nyet. Lu enggak tahu betapa gua kangen masanya sama lu. Gua sampai bawa minyak nih hari ini.
5: Buat apaan anjir?
7: Bokong lu. Gua minyakin lu sih pakai bikin podcast masih.
5: Rotem Park itu, bro. Ketika lu ngeliat tetangga lu rambutnya gondrong tapi tiba-tiba dia diet. Makannya makan sehat. Karena Rotem Park itu rocker tetangga lu makan parak coy.
7: Mana gue mikir ke arah situ.
5: Keren gak?
1: Keren. Oke, di nomor 4 Simon Cowell.
5: Dia bilang, lu cupu lu. Simon Cowell.
7: Simon gaul.
5: Saya mah gaul.
1: Oh. Gitu. Simon tuh abis dapat sesuatu, dia ada janjinya itu. Simon Cowell.
7: Simon Cowell itu nih kayak buat bahan bangunan.
1: Apa tuh?
7: Merek gambarnya Cowell gitu.
1: Hah?
5: Semen Cowell.
1: Aduh.
7: Lu enggak lucu. Iya, emang gak lucu. Gua ngakuin. Gua enggak lucu. Lu.
1: Iya.
2: Master of Fire.
0: Prambors, mangka lagi. Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
8: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
8: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
8: Mangka lagi?
0: Bisa enggak sih lu? Prambors, mangka lagi.
9: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
10: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
11: Hey, what's up, kolom muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Mutiara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong, tuan rumah.
2: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
4: This is my station,
5: Prambors,
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Framboers, mangga lagi.
1: Mas Dato Five.
2: Baik lagi di Mas Dato Five, 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
3: Nomor 3, sini.
2: Paris Hilton.
3: Wow.
2: Sosialita dan artis Paris Hilton pernah membuat pesta ulang tahun mewah. Dia menghabiskan uang sebesar 75.000 US dollar atau 1 miliar per orang.
3: Wow.
2: Kebetulan yang undang 2 orang.
4: Ternyata privat.
2: Lucu. Ulang tahun mewah Hilton tersebut bahkan turut menghadiri pada para pesohor dunia seperti Donald Trump, P. Diddy, Pejer keberunyi,
3: Diddy, begitu bunyinya.
4: Ini P. Diddy, ini dong gitarnya PPU.
2: Orang lagi anak-anak ketawa. Orang lagi anak-anak ketawa.
4: Buat apa enak, yang penting drop.
2: Kris Jenner. Kris Jenner ini kebetulan pendiri ayam goreng Bu Kris.
3: Aduh.
2: Dan juga tokoh dunia lainnya.
5: Oh, gitu. Tokoh dunia saingan tuh sama Tokopedia.
2: Ya, oke. Okay.
3: Aduh. Ayo dong, Pak Darto.
2: Ayo. Semangat. Di nomor 3, Paris Hilton.
5: Ayo kita main Paris Hilton.
2: Ayo kita persetan.
4: Ini dialog kesempat.
3: Kita kan lagi main Paris Hilton nih.
5: Main Paris Hilton. Tiba-tiba temen lu si Paris, terus lu ngeliat hotel Paris Hilton.
3: Lah. Lu gak mau mikir aja lu, Bang. Males mikir lu. Paris Hilton berarti punya saudara Paris Barat.
5: Paris Hilton.
2: Wah, aduh. Nih Paris Hilton berarti ini anaknya lagi main ke sirkus, sirkus yang di lapangan-lapangan itu.
5: Iya.
2: Paris Hilton.
3: Pak, ada setan.
2: Pak, itu ada tong setan.
3: Tongnya dari mana, Pak?
2: Tadi keserimpet.
1: Master of Fire.
0: Framboers, mangga lagi.
6: This is my station. Framboers. Indonesia, number one.

0: Frambors, mangga lagi.
1: Master the
2: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Oprah Winfrey.
4: Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahun yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
5: di McD.
6: Selama 2 tahun
4: di geprek bensu.
6: Di sabana.
3: Jangan diturun-turunin semua. Makin turun aja.
4: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
3: Monte mana, Pak?
4: Montecito.
3: Oh, di situ.
4: Itu kalau di situ.
3: Oh, di sini?
4: Montecito.
6: Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
3: Montecito.
6: Montecito.
4: Ulang tahun Winfrey juga turut dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
3: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
4: Wah, lagi nggak Hanks dia. RAM-nya 2 GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
3: Bunga pasir.
4: Ya ngicuk dong.
6: Ya ngicuk.
3: Kirain asam-asam lemon gitu.
4: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya?
6: Enggak. Ngapain sih jahe mah enggak asam.
4: Ya oke,
6: sorry. Bego.
3: Jangan marah-marah. Itu juga jangan marah-marah.
4: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
6: Iya,
4: kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
6: Wih, Oprah Winfrey.
3: Lagunya
6: I Want to Break Free.
3: Saya malas mikir.
6: Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gue, Bro, belum pernah ngapa-ngapain. Oprah Winfrey."
4: Oprah Winfrey.
3: Perawan tapi bebas gimana sih?
1: Master the
0: Prambors, mangga lagi.
7: This is my station.
1: Prambors,
7: Indonesia.
8: Number one hit music station.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Master of
2: Welcome back to Mas Darto 55555. Ini kita bisa recap ya.
3: 5 artis Prambors, Pak.
2: Dunia gelar pesta pesta ulang tahun super mewah. Nomor 1.
4: Nomor 1.
2: Shanko.
3: Woi, gokil dia.
2: Siapa, nih. Pak?
3: Rapper.
2: Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P Diddy merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip hop terkaya di dunia ini menghabiskan uang sebesar 3 juta US dollar.
3: Buset deh.
2: Setara 42 miliar untuk pesta tersebut.
3: Mamma.
2: Sayangnya umurnya hanya cuma sampai 39. Terus yang ulang tahun siapa?
3: Ya.
5: Super mewah itu, Bu.
2: Ya.
5: Ini ada nyonya manggil drivernya. Super mewah.
2: Supir.
3: Kenapa dicium?
2: Pesta Puff Daddy yang diadakan di Plaza Hotel Grand Mahakam tersebut.
5: Hotel Tulip
2: Plaza Hotel Grand Ballroom Fifth Avenue New York, Amerika Serikat tersebut super mewah menghadirkan model serta artis terkenal seperti Nelly Furtado, Kim Kardashian dan lain-lainnya.
3: Kim Jong-un
2: enggak? Enggak dong, Kim Jong-un ngapain diundang ke situ, Bos? Oh. Ribet banget, Bos.
5: Kim Jong-un dan Kimochi.
3: Aduh. Super mewah. Bro, super mewah itu, Bro.
2: Iya, Bro.
3: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat cus biru sama merah. Superman.
2: Wah. Wow.
3: Superman.
2: Wah. Wow.
3: Dia masak Superman.
2: Wah.
3: Superman.
2: Satu lagi.
3: Enggak mau.
2: Hat trick.
3: Lu semua gua.
2: Bagus.
3: Oke.
2: Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
3: Iya benar.
2: Naik dia tuh Nelly Furtare.
3: Aduh. Furtare mau obat batuk, Pak.
2: Aduh. Furtare. Oh.
3: Furtare.
5: Gantare itu ayam.
2: Ayam gantare udah enggak ada.
5: Ayam gantare gitu.
3: Aduh.
5: Apa sih lu ngajak joget dangdut?
2: Langsung rem.
3: Jadi
2: langsung ke drop.
3: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget gua. Mantep banget gua.
2: Di nomor 1 Sean Combs.
5: Lu mau masuk rumah? Sean Combs.
2: Assalamualaikum.
3: Aduh. Bisa juga loncat.
2: Ini kok kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur nih.
5: Iya, Pak. Gua harus kalau mati harus bilang-bilang.
3: Karena enggak bisa gitu.
2: Enggak sempat.
5: Enggak takutnya ngecewain slang sama dewa.
3: Masih meriah aja tuh kematian.
5: Lu nge-MC kan?
2: Iya, oke. Kalau gak keburu mati duluan ya.
5: Iya.
2: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Mas Darto 5.
1: You Mas Darto 5.
0: Prambors, mangga lagi.
6: Non-stop
7: hits
0: on Prambors,
6: Indonesia number one hit music station.

0: get up, buck it up.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama kalau muda, Plaza Senayan dan Senayan City direncanakan tersambung jalur bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar Plaza Senayan dan Senayan City segera dihubungkan melalui jalur bawah tanah. Rencana yang diumumkan akhir Juni kemarin bertujuan untuk mempermudah akses pejalan kaki sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Lanjut ke berita kedua kalau muda, Anyobake, penyelenggara event uji nyali asal Jepang, kembali mengumumkan lokasi terbaru untuk proyek horor mereka yang akan berlangsung dari Agustus sampai September 2026 di Jakarta. Pengumuman ini viral karena banyak warganet Jepang menganggap bangunannya sangat menyeramkan. Sementara netizen Indonesia justru bercanda kalau tempatnya seperti kos-kosan Jakarta biasa. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News kali ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Halo sayang, aku gak
5: bisa. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak bisa.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
9: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
10: Halo, iya.
9: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
10: 3-0.
9: Yang menang siapa?
10: Meksiko dong, tuan
9: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
10: thank you.
9: Congratulations, Ram.
8: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
11: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Lionel Messi. Lionel Messi lagi jadi topik hangat di media sosial gara-gara muncul di video promosi Spider-Man Brand New Day bareng Tom Holland. Momennya pas banget di tengah euforia Piala Dunia yang bikin nama Messi udah warawiri di mana-mana, sekarang dirinya malah masuk ke dunia Marvel. Prambors News. Lanjut ke berita kedua kalau muda, belakangan ini media sosial diramaikan dengan tren Getty Images versus Instagram, terutama di kalangan idol K-pop dan selebriti dunia. Tren ini membandingkan foto resmi dari fotografer Getty Images dengan foto yang diunggah langsung oleh para artis di akun media sosial mereka karena diambil secara candid tanpa filter atau proses edit dari artis, dan foto Getty Images sering dianggap sebagai ujian visual yang sesungguhnya. Tren ini membuktikan bahwa di era media sosial, momen candid bisa sama viralnya, bahkan terkadang lebih viral daripada foto yang sudah dipersiapkan dengan matang. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.

0: station. Prime Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prime Wars, mangga lagi.
1: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 1546. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Hello, this is Captain Edda speaking.
6: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prime Wars. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prime Wars.
5: Stream now on PrimeWarsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
8: Alright kaula muda, the time is here. Prime Wars mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
9: Halo, iya.
8: Lo yeah. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
9: 3-0.
8: Yang menang siapa?
9: Meksiko dong, tuan rumah.
8: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
9: thank you.
8: Congratulations, Ram.
7: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prime Wars. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @PrimeWars. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PrimeWarsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek PrimeWarsFM.com.
10: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Kacau.
1: Hey! Hakim keberatan. Saya sebagai Hakim Kecret ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada para jaksa ataupun pembela. Kali ini tadi pembela sudah mengutarakan pembelaannya, sekarang saya akan biarkan jaksa untuk mengeluarkan pernyataan maksud saya dalam sidang ini.
2: Kim buruan Kim.
1: Kim Kardashian. Kim kamu.
2: Saya.
1: Jangan panggil saya Hak Kim.
2: Panggil apa?
1: Panggil aja bro. Akrab. Silakan jaksa.
2: Pak Kim, saya ini keberatan Pak Kim.
1: Apalagi yang kamu keberatan? Sudah semuanya dijelaskan oleh pihak pembela.
2: Enggak.
1: Keberatan apa lagi?
2: Saya keberatan Pak Kim.
1: Gak bisa kan, tadi semuanya sudah dijelaskan. Kamu sendiri sudah bilang iya, kenapa sekarang keberatan lagi? Semuanya sudah jelas. Pembela sudah mengutarakan pembelaannya. Saya pun sudah mendukung dan juga juri setuju. Kenapa kamu keberatan lagi?
2: Saya keberatan ini saya.
1: Ya ngomong dong.
2: Ya ini saya mau ngomong, ini saya keberatan ini.
1: Ya kenapa keberatannya?
2: Ini lihat ini. Ini lihat.
1: Apa?
2: Ini
1: apa?
2: Saya minta lihat saya.
1: Iya. Yeah.
2: Lihat saya. Nih. Ini lihat nih, saya keberatan nih. Terdakwa nih, minta gendong pundak saya itu. Berat banget terdakwa. Berat. Saya keberatan Pak Kim.
1: Oh.
2: Saya keberatan.
1: Oh gitu. Jadi keberatan karena terdakwa naik di atas pundak kamu.
2: Iya katanya minta gendong sebelum dipenjara.
1: Terdakwa, siapa suruh naik ke atas pundaknya jaksa? Turun. Gantian dong.
2: Bapak mau naik ke atas juga?
1: Iya.
2: Pegel Pak.
1: Aku kapan?

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
0: Eh, kata gue 2-0.
3: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, 2-0,
3: 3-1,
0: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
0: Siapa lu?
4: Paham, ada Neymar.
0: Ada
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
0: 2-0.
4: Gak mikir.
0: Eh, 2-6.
4: Wah bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Here we go.
2: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Kaulah muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.
3: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama kalau muda, Plaza Senayan dan Senayan City direncanakan tersambung jalur bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar Plaza Senayan dan Senayan City segera dihubungkan melalui jalur bawah tanah. Rencana yang diumumkan akhir Juni kemarin bertujuan untuk mempermudah akses pejalan kaki sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Lanjut ke berita kedua kalau muda, Anyobake, penyelenggara event uji nyali asal Jepang,

0: Welcome to Masdar Top 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 5.
0: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut. Gimana coba larangnya? Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
2: Ya, mamburan.
0: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
2: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan enggak ketahuan.
0: Nah, makdar it.
3: Ada sensornya kali, Pak.
0: Kalau ada yang pipit, wiu wiu wiu.
3: Terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipis?
1: Masdar Top 5. This is my station. From Wars. Indonesia. Number one hit music station.
4: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 4.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
2: Oh,
3: kalau Garuda boleh kan?
0: Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
2: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
0: Betul.
2: Aduh.
0: Karena mereka adalah merpati-merpati yang dilatih untuk mandiri.
2: Woi,
0: kalau kamu kasih makan itu kan memanjakan mereka, tidak mendidik.
2: Oh,
4: gue pikir belum saatnya beduk maghrib, jadi nanti kalau udah beduk maghrib baru kasih makan nih, guys.
2: Aduh.
0: Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan.
2: Ini berarti peraturan harus dirubah.
0: Apa?
2: Burung merpati dilarang sembarangan.
0: Lu jangan ngomong.
2: Apa sih mencorot-corot itu kan? Apa sih mencorot-corot kotoran?
0: Iya. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
2: Tapi kalau memberi minum enggak kan?
0: Enggak.
2: Gila, jawabannya simpel tegas.
0: Sementara kalau ada kedapatan wisatawan dan burung merpati lagi dikasih makan,
2: iya,
0: mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
2: Pengadilan burung.
0: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
2: Itu kayaknya sesuatu yang enggak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
0: Di nomor 4, Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati. Merpati itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Ning nong, ning nong. Si Merari yang bukain pintu. Merpati.
5: Merpati apa sih? Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
0: Pengen nasi,
5: Iya, itu dia.
4: Venesia itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Ngos-ngosan.
5: Panas ya?
4: Venesia.
5: Finish deh.
4: A. Sama A, lu dia lari. Berdua sama A.
5: Tapi sama escargot kan ya?
4: Iya.
0: Kita masuk nomor 3 aja ya, guys. Ya.
2: Iya.
6: 7. Master of Five.
7: Halo.
8: Halo.
7: Ada yang siaran?
8: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
6: Prambors, mangga lagi.
9: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
10: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
11: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Welcome to Master 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
1: Nomor 3, sini.
0: Di nomor 3, di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
2: Oh,
3: bisa merusak plafon.
0: Situs Spider-Man yang... Lantai-lantai itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Kamu teganya membiarkan aku terlantai-lantai,
2: terlunta-lunta.
1: Yo,
2: situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya tuh lengannya itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
0: Sikut itu,
2: No, itu bapak betul.
0: Ah,
2: terus si No lagi santai gitu, situs kuno.
0: Kamu.
2: Situs sekut No, gitu.
0: Di nomor 3, Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
2: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
0: High heels itu, bro.
2: Iya, bro. Ya, bro.
0: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
2: Karena
0: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari dekat,
2: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Gimana?
3: Gue gemes ngeliat bibirnya, mau pengen gue jambret.
0: Kita masuk nomor 2, selain satu ini. Master of the Five.
4: Non-stop hit music. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia's number one hit music station.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Start the Five.
1: Welcome to Start the Five. Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
2: Ihi, nomor 2 nih.
1: Di nomor 2, Swiss.
3: Swiss.
4: Ya toiba.
1: Sulis.
4: Nah ini bukan yang tar aja ya bapak-bapak.
1: Oh iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
4: Lah. Bukan, berisik kali pak ya, berisik.
1: Yeah. Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken.
4: Interlaken tuh biasanya biayanya lebih mahal.
1: Interlokal. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat.
4: Ya kalau dia buang air jam 10, yeah, terus ditunggu sampai pagi?
1: Kayaknya. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
4: Ya, buset, sunyi banget.
1: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
4: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
1: Harus ketok dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
4: Karena apa?
1: Karena takut tumbuh.
4: Oh. Kalau disiramin kan bisa tumbuh.
1: Kenapa dilarang?
4: Kenapa?
1: Karena enggak boleh.
4: Benar juga lo, Cong. Ini sama orang tua. Hei, orang tua.
5: Hai.
4: Hei, peci.
5: Semua, ya pelukan.
1: Di nomor 2, Swiss dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
5: 10 malam itu, Bro?
4: Ya, Bro.
5: Ah, diambil. Belum malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar. Tuh, Bro. 10 malam.
4: Siapa, siapa lu? Maling. Ah, diambil lah.
1: Menyiram itu, Bro. Lo lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lo. Menyiram.
4: Menyiram.
1: Monyet rem.
4: Ada nyetir monyet, Pak. Oh, ada monyet.
1: Nyetir monyet.
4: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, Bro, adalah ketika gini, Bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam.
5: Oh, pulang malam.
4: Iya, itu doang.
5: Menyiram itu, Bro.
4: Iya, Bro.
5: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
4: Karena
5: menyihir sambil menyiram.
4: Ah, enggak sih. Ya
5: enggak ya, mungkin. Masa menyiram menyiram kan aneh.
1: Iya, kita masuk nomor 1 satu ini. This is my station. From Wars. Indonesia. Number 1.

0: Welcome to Acerto 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
2: Gimana sih?
0: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
2: Aduh, mata kaki, Pak.
0: Soal ini Telegraf pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
2: Mata tertutup itu, bro, adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lu lagi dirawat di rumah sakit, terus lu nanya ke tubles, mata tertutup.
0: Apa itu?
2: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
0: Mana suster, susternya tub?
2: Iya itu.
0: Mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter.
2: Ya kenapa gak dibeliin, bro? Mata tertutup.
3: Maaf, tertutup.
2: Macet tertutup.
3: Oh,
2: gitu.
3: Ibunya mau ke warung,
2: mata tertutup,
3: mata tertutup.
2: Iya. Kalau pada tahu tuh,
0: dia nomor satu Alabama, Amerika Serikat.
4: Alabama kejeblosan.
2: Alabama.
0: Ini anaknya Ahmad Dhani nomor satu lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia nggak tahu.
5: Bisikin. Alabama.
2: Al-Obama.
3: Ya, emang gak diajarin sekolahnya?
0: Enggak, dia kemarin nge-DJ. Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru. Diizinkan menutup mata.
2: Mata?
0: Ketika?
2: Ketika? Ya.
0: Sudah meninggal.
2: Oh iya, emang harus. Kalau melotot ya serem lah, Pak.
3: Alabama itu, bro.
2: Iya.
3: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
2: Alabemo.
0: Alabama.
2: Alabama.
0: Tur.
5: See you soon. Bye-bye.
6: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
7: Mangka lagi?
6: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
7: Mangka lagi?
6: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
7: Mangka lagi?
6: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
5: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
6: Halo, iya.
5: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
6: 3-0.
5: Yang menang siapa?
6: Meksiko dong,
5: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
6: thank you.
5: Congratulations, Ram.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
7: Kata gue 2-0.
8: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, yeah. 2-0,
8: 3-1,
7: 2-0.
9: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
9: Siapa strikernya?
7: Siapa?
9: Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
9: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
7: Yeah. Gila kali lu,
9: 2-0.
7: Gak mikir.
9: 2-6.
7: Gua bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @Prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
10: Non-stop hit music.
11: Get all the hits right here on Prambors. Indonesia's number one hit.

Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Lionel Messi. Lionel Messi lagi jadi topik hangat di media sosial gara-gara muncul di video promosi Spider-Man Brand New Day bareng Tom Holland. Momennya pas banget di tengah euforia Piala Dunia yang bikin nama Messi udah warawiri di mana-mana, sekarang dirinya malah masuk ke dunia Marvel. Prambors News. Lanjut ke berita kedua kalau muda, belakangan ini media sosial diramaikan dengan tren Getty Images versus Instagram, terutama di kalangan idol K-pop dan selebriti dunia. Tren ini membandingkan foto resmi dari fotografer Getty Images dengan foto yang diunggah langsung oleh para artis di akun media sosial mereka karena diambil secara candid tanpa filter atau proses edit dari artis, dan foto Getty Images sering dianggap sebagai ujian visual yang sesungguhnya. Tren ini membuktikan bahwa di era media sosial, momen candid bisa sama viralnya, bahkan terkadang lebih viral daripada foto yang sudah dipersiapkan dengan matang. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on PramborsFM.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 1546. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
6: Halo, iya.
5: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
6: 3-0.
5: Yang menang siapa?
6: Meksiko dong, tuan
5: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
6: thank you.
5: Congratulations, Ram.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.
7: Hello, this is Captain Ede speaking.
8: Selalu manifesting bisa nonton Leifei, jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine ya Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Ede di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Ede, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
9: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Mutiara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

HTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Master of Five.
2: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Oprah Winfrey. Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahunnya yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
4: di McD.
3: Selama 2 tahun di Geprek Bensu.
4: Di Sabana.
3: Aduh,
4: jangan diturun-turunin semua. Makin turun aja.
3: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
4: Monte mana, Pak?
3: Montecito.
4: Oh, di sini.
3: Itu kalau di situ.
4: Oh, di sini?
3: Montecito.
4: Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dia dibuka kaca. Montecito.
3: Montecito.
4: Montecito.
3: Ulang tahun Winfrey juga turut dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
4: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
3: Wah, lagi nge-hanks dia. RAM-nya 2 GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
4: Bunga pasir.
3: Tokai dong. Yang ngicuk dong.
4: Yang ngicuk. Kirain asam-asam lemon gitu.
3: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya?
4: Enggak. Ngapain sih, jahe mah enggak asam.
3: Ya oke,
4: sorry. Bego.
5: Jangan marah-marah.
4: Juga jangan marah-marah.
3: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
4: Iya,
3: kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
4: Wih, Oprah Winfrey. Lagunya
3: I Want to Break Free.
4: Saya malas mikir. Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gua, Bro, belum pernah ngapa-ngapain." Oprah Winfrey.
3: Oprah Winfrey.
4: Perawan tapi bebas gimana sih?
1: Master of Five.
0: Prambors, mangga lagi.
6: Non-stop hit music.
7: Get all the hits right here on
0: Prambors.
7: Indonesia's number one hit music.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lu
0: yeah. More info, check PramborsFM.com.
4: This is my station, Prambors,
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Wow.
1: Hey, keluarga Cemara. Cet,
2: apa Cet?
1: Ikut gue yuk.
2: Mana?
1: Jalan-jalan.
2: Mana?
1: Ketemu keluarga Cemara.
2: Itu pemeran-pemerannya?
1: Abah, Ais, Ara, terus
2: yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
1: Ya, bisa dibilang begitulah.
3: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Itu kan?
1: Ya kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
2: Keluarga Cemara?
1: Iya, mau enggak?
2: Ya udah deh, pengen ketemu deh, gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
1: Pemeran. Ya udah, oke lah. Ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
2: Jauh amat Crot, ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
1: Udah biarin, sini maju sini. Ayo jalan.
2: Ini lagi pada ngapain sih di sini?
1: Jalan lagi nih. Tuh lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
2: Oh, mereka bikin outing di sini.
1: Oh, bukan.
2: Apa?
1: Nih lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh, gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh, lihat tuh. Tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh.
2: Gila.
1: Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara kayak
2: gila, men. Jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
1: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
2: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
1: Iya.
2: Ini keluarga Cemara.
1: Cemara.
2: Iya.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Sekolah Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
3: Non-stop. Non-stop hits on Prambors.
4: Indonesia. Number one hit music station.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Master Top 5.
2: Baik lagi di Master Top 5, 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
3: Nomor 3, sini
2: Paris Hilton.
3: Wow.
2: Sosialita dan artis Paris Hilton pernah membuat pesta ulang tahun mewah. Dia menghabiskan uang sebesar 75.000 US dollar atau 1 miliar per orang.
3: Wow.
2: Kebetulan yang undang 2 orang.
3: Ternyata privat.
2: Lucu. Ulang tahun mewah Hilton tersebut bahkan turut menghadiri pada para pesohor dunia seperti Donald Trump, P. Diddy, Pejer Keberunyi,
3: Diddy,
2: begitu bunyinya.
3: Ini P. Diddy, ini dong gitarnya PPU.
2: Orang lagi anak-anak ketawa. Orang lagi anak-anak ketawa.
3: Buat apa enak penting drop.
2: Kris Jenner. Kris Jenner ini kebetulan pendiri ayam goreng Bu Kris.
3: Aduh.
2: Dan juga tokoh dunia lainnya.
4: Oh, gitu. Tokoh dunia saingan tuh sama Tokopedia.
2: Ya, oke.
3: Aduh. Ayo dong Pak Darto.
2: Ayo.
3: Semangat. Di nomor 3 Paris Hilton.
4: Ayo kita main Paris Hilton.
3: Ayo kita persetan. Ayo dialog kesempat. Eh, kita kan lagi main Paris Hilton nih.
4: Main Paris Hilton. Gue tiba-tiba temen lu si Paris, terus lu ngeliat hotel Paris Hilton.
3: Lah. Lu gak mau mikir aja lu, Bang. Males mikir lu. Eh, Paris Hilton berarti punya saudara Paris Barat.
4: Paris Hilton.
3: Wah,
2: wow. Nih Paris Hilton berarti ini anaknya lagi main ke sirkus, sirkus yang di lapangan-lapangan itu.
4: Iya.
3: Paris Hilton, Pak ada setan,
2: Pak itu ada tong setan.
3: Wow. Tongnya dari mana Pak?
2: Tadi keserimpet.
1: Master Top 5.
0: Prambors, mangga lagi.
5: This is my station. Prambors, Indonesia number one.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
4: Alright kaulah muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong,
4: tuan rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
2: This is Prambors. Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
5: Alright Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
6: Halo, iya.
5: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
6: 3-0.
5: Yang menang siapa?
6: Meksiko dong, tuan
5: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
6: thank you.
5: Congratulations, Ram.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
7: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Hey, serba mewah. Cerat. What's up, Cerat?
1: Gue baru dapat bonus. Asik ya, bro?
0: Asik lah, Srop. Beli apa nih, Grips?
1: Grips tuh apa?
0: Saya beli di kepala gue aja.
1: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grip.
0: Hei, Srop.
1: Baru dapat bonus nih, coy.
0: Apa tuh, Tox?
1: Gue tinggal lo ya, bye.
0: Jangan lo ngerit apa. Terus bonus tuh hasilnya apa?
1: Sini, doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
0: Funky, funky, funky. Rich peep.
1: Yeah, man.
0: Okay, bro.
1: Let's break it down, man.
0: Okay, man. Okay, man. Ayo, ayo.
1: You wanna see me?
0: Gua mau.
1: Bener nih.
0: Let's go, let's go.
1: Kalo pingsan lagi.
0: Bangga. Gua bangga, Cerat. Gua bangga malah.
1: Lo katro.
0: Ya, gua bakal pingsan tapi gua bangga dong.
1: Ntar lo ngiler lagi.
0: Tempat gua pasti ngiler.
1: Ya udah, ya udah.
0: Ayo dong.
1: Gimana?
0: Mana mewahnya, Cerat? Rumah lo kayu gini.
1: Bukan kayu.
0: Triplek.
1: Nah, Peter.
0: Mana?
1: Ini mobil gua.
0: Gini. Mana ini mah mobil karatan ini.
1: Rumah gua, lihat dong rumah gua nih.
0: Rumah dari triplek, mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
1: Sus, diam. Rumah ini warnanya apa?
0: Merah.
1: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
0: Mewah.
1: Rumah ini warnanya apa?
0: Mewah.
1: Mobil ini warnanya apa?
0: Mewah.
1: Benar enggak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
0: Benar.
1: Benar kan?

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors.

OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

OTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.
2: Okay, Mom, I'm

0: this.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Ya. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Tell me a bit about yourself.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: listening to Two Fat Moors, Indonesia's number one hit music station. Prambors, mangga lagi.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Nih lagi siaran.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, sebelum kamu ditemenin sama Kapten Eda, sekarang waktunya kamu dengerin Prambors News dulu ya. Berita pertama kalau muda, ada GTA 6 yang resmi buka pre-order. Para gamer langsung kalap. Dan yang kedua ada Avatar The Last Airbender Season 2 yang versi live actionnya akhirnya resmi tayang di Netflix. Selengkapnya cuma di Prambors News.
0: Prambors News.
1: Setelah bertahun-tahun ditunggu kalau muda, akhirnya GTA 6 resmi buka pre-order di 25 Juni kemarin. Jadi game besutan Rockstar ini sudah bisa dipesan untuk PlayStation 5 dan juga Xbox Series X atau S dengan tanggal rilis resminya di 19 November 2026. Gak pakai lama loh ya, para gamer di seluruh dunia ini langsung buru-buru buat ngamanin kopi mereka sampai media sosial itu dipenuhi postingan orang-orang yang pamer berhasil pre-order. Buat yang mau versi paling lengkapnya, Rockstar ini juga merilis Ultimate Edition yang isinya itu bonus kendaraan, senjata, kostum, dan juga konten eksklusif di dalam game. Walaupun harganya nggak bisa dibilang murah ya, antusiasme para gamer tetap gila-gilaan. Bahkan banyak yang bilang ini bakal jadi peluncuran game terbesar tahun ini. Avatar The Last Airbender Season 2 kalau muda, versi live action akhirnya udah resmi tayang di Netflix. Dan salah satu detail yang langsung mencuri perhatian adalah hadirnya kembali opening 4 elemen yang ikonik ya, yang diadaptasi langsung dari serial animasinya mereka. Buat yang tontonan masa kecilnya Avatar, pasti opening ini familiar banget. Ada 4 elemen yaitu air, tanah, api, dan udara. Mereka tuh kembali diperkenalkan lewat visual yang terinspirasi dari versi originalnya mereka, lengkap dengan narasi pembuka yang selama ini melekat di ingatan banyak orang ya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penonton langsung diperkenalkan nih pada 4 bangsa. Konflik yang dimulai oleh negara api sampai kemunculan Aang sebagai avatar yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Dan kalimat "Then everything changed when the Fire Nation attacked." Jadi salah satu dialog paling ikonik di serial ini kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors7.com.
0: Prambors News.
2: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
3: First Flight fam, thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
4: Testing, checking my crew. Okay, so we got a malfunction this morning. Jadi aku bakal masuk kemungkinan jam 6:30 atau jam 6:45. You know, gotta handle all these cockpit malfunction dulu. Mohon kesabarannya dan terima kasih atas pengertiannya. Let's fly with Lisa first. Moonlit floor, here it is. Mwah. Okay. Yuk.
5: Oh, la, la, la.
4: Aku benerin dulu semua kokpit ini ya.
5: Oh, la, sama

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
1: Okay, let's assemble crew. Jumat 3 Juli 2026, flight

1320. 2 tahun Captain Eda di Matahari menemani kamu. Nanti jam 7:30 sampai jam 10 bakal ada anak-anak dari Radio Mercu Buana. Ada 20 mahasiswi bakal masuk ke kokpit. I bet ya, sepertinya ya, crew masih tentatif juga. But thank you for waiting. Sabar-sabar, coba kita tes komputer pagi ini. A new music Friday, a fresh Friday. Coba vote. Kita mulai dari vote dulu ya. Kita vote coba antara 1 atau 2 pagi ini. Neo merilis live edition of So Sick di Apple Music. And the song goes like this. 1, kalau mau Neo.

0: It's Captain on Brambors new WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
1: Kok gue ngerasa volume lagunya kecil ya pagi ini, crew? Atau headphone gue, coba gue gedein headphone gue ya. Alrighty, on my commando crew, karena kokpit lagi oleng ya. Mari kita cek komputer lagi, is it up and running? Gokil dari subuh. Operator Rico, operator Gepeng, dua-duanya ngekawal gue, dak begini, dak begitu, dak begini, dak begitu, dak gue ke kantor. Yeah well, thank you crew. Ada tiga lagu hari ini rilisan lokal Indonesia lagi bagus-bagus crew. Jadi help me out in voting, okay? Kamu mau yang mana? Sebut nama musisinya. Ada tiga. Kita dengerin tiga-tiganya dulu, baru kamu vote. Oke? Okay? Ready? Wijaya 80 punya lagu baru. Judulnya Lagu Kenangan. Voice notes Wijaya 80 kalau mau. Atau satu.

Yes, di new WA aku udah absen ya. Nama kamu Helen, Unknown, Karin, Naufal, Kagami, Dewi, Ted, Melpoy. Udah masuk semua. Terima kasih sudah double check in. Next though, ketik 2 kalau kamu mau Tohpati dan Mario G. Klau. Jejak langkah yang kau tinggal, punya nafas baru. Vote 2.

Kangen Bung Glenn. The first rendition dari Glenn Fredly sekarang dinyanyikan kembali oleh Mario G. Clau dan Toh Pati. Karena memang lagunya Toh Pati kan. Next though, ketik 3. Kalau kamu tim Malik and Essentials, weekend ini sampai I think 12 Juli crew itu mulai yang namanya musikal Senja Teduh Pelita punya Malik and Essentials dan Jakarta Move-In yang happening di Geraha Bakti Budaya tim. Kayaknya aku bakal kesana deh nanti jam 2 atau jam 7.30. Show 1 atau show 2, oke? Okay? Kalau kamu mau Malik and Essentials and Jakarta Move-In, ketik 3. Ini lagunya judulnya Aurora. Let's hear it. Aku pertama kali dengar sama kamu loh nih.

Asli, aku tim Malik. Jadi Aurora sih kalau buat gue, karena lagu Aurora sendiri tuh deep cuts banget buat Malik. Let's spill. Nur, yang kemarin digodain sama Asu ya, loading dulu nih WA aku. Ternyata masih loading juga nih. Bentar ya crew. Come on nih WA. Aku lagi buka chatnya Nur tapi nihil gitu. Sabar crew, bentar ya.

0: Mbak Cira, ini sih cepetan ngetik di IG Cap Eda kalau gini caranya. Bentar kru, ngeheng lagi bentar. Helen coba.
1: Satu cap, satu.
0: Satu, oke. Okay. Coba aku buka Nur, ini aku buka Nur tapi yang keluar Helen. Aku buka Helen, yang keluar Naufal.

Kayaknya emang harus ku restart lagi juga nih ini WA. Makasih kalau udah sambil ngecek ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, nomor 1 kalau gitu Helen ya. Helen Wijaya 80. Tapi pasti di luar sana aku yakin ada yang ngevote Malik juga ya crew. Aku maunya Malik. Yang buka Helen. Wijaya 80. Anyone called. Lagu kenangan. Aku restart dulu ini WA.

0: Jumat nih.
1: Mayday, mayday. It's Captain Eda speaking. What's up, Down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap_Eda postingan terakhir. Komen. Aku monitor. Go.
0: Ini lirik videonya cowoknya nangis lagi pakai kacamata gitu. Tapi tidak saat kau genggam tangannya, bodo amat. Okay, crew. Good morning di IG Cap Eda. WA lagi down ya. Aku lagi restart. Good morning Bli Dante. Helen, kalau nge-vote, tahu kan cara mainnya? Coba vote di IG Cap Eda ya. Okay, ini kayaknya udah bisa, udah mulai bisa ya. Nur?
2: Of course, nomor 2 Cap. Itu dalam banget lagunya. Udah nomor 2 aja.
0: Iya. Setuju gak? Okay, Nur. Ini aku play spill buat kamu ya. Jejak langkah yang kau tinggal, Tohpati dan Mario Geklau. Ini dia.

0: terlalu baper Jumatku ini, crew. Makasih ya, Nur. Ayo kita dengerin lagi semua lagu Fresh Friday abis iklan ini. Please, ada yang semangat dong. Duh. Mana Fatmawati mendung lagi. Back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: We're back, crew. So here's a new song dari Sienna Spiro. S-E-A-N-N-A Sienna Spiro. S-P-I-R-O Spiro. You might know her dari Die on This Hill. And this is her new song called Great Expectation. Sounds like this. Aku baper lagi.

What's with the first weekend of new music? Ini Juli weekend pertama loh. Lagu-lagunya baper banget, emang cancer season. Kurang asem memang bro. Mari kita coba. Ini lagunya Cheat Codes yang baru, Miles Away judulnya. Mestinya sih EDM semangat ya. Coba kita dengerin, dua.

0: Oh, the song is so good. Song is so good, crew. I think WA udah aman ya pagi ini. So, safe to say.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go! 3 a.m. and I got one thing on my mind.
0: Yes, sorry, crew. Okay, let's assemble, please. Ada beberapa lagu baru lagi dari Tulus yang some of you I bet udah dengerin. Judulnya Teh Hijau. Mana aku dikasih Teh Hijau sama Lucy. Thank you, Lucy. Ini Tulus dengan Teh Hijau.

Kemudian satu lagi dari Indah Kus barengan sama Dia berkolaborasi lagi di lagu yang judulnya Bentar Lagi Sayang. Kemarin gue dikenalin sama kru namanya Taufan tentang lagu yang satu ini. So good, I love Indah Kus bersama Dia.

0: Oke, sebelum aku nge-play antara dua-duanya crew, coba kita tes lagi ya, mohon bantuannya. Satu kata untuk Jumat pagi ini, apa? Voice notes, go. Aku
1: pushing.
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Suka ya.
0: Itu dia. Satu kata crew, sembari aku panasin di WA, apakah sudah oke?

0: Yes, let's go Bandung.
1: Happy Gap.
0: Happy, yes, let's go. That is the word that I search for, Dewi. Apa kamu? Bu. Wah, wow, udah oleng Dewi. Dewi, Jumat lalu kamu menang tiket gigi loh. Udah seminggu ya Dewi. Udah 15 hari sejak dengerin Sheila on 7 di Prambors. Sejak Sheila main kesini. Oh my god, Dewi. Udah seminggu berarti nasi kuning dan buah naga kamu, jus buah naga ya. Pagi ini hatiku pusing.
1: Weekend.
0: Betul. Asli pagi ini OTW gila sih. Ayo oleng bersama kru. Nanti jam 7 pagi kita tes lagi. Ada kelas anime. Siap-siap ya spoiler. Who is your anime crush? Karena hari ini waifu aku dari One Piece, Nami Ulta Otanome Nami-chan. Nanti aku kenalin ya sama Nami ya. In the meantime, I'm feeling indah kus dan dia pagi ini. Jadi bentar lagi sayang. Yuk. Weekend oleng Jumat happy.

0: Kamu pikir kalau udah masuk bisa keluar tentu saja tidak sayang. Tidak ada jalan keluar bagimu.
1: Receh banget.

0: So good, Indah Kus featuring Dia, Bentar Lagi Sayang. Loving the vibe.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
2: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
3: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel. Oh.
4: Prambors, mangga lagi.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: Reckless by Madison Beer Crew. Siap-siap masuk kelas anime jam 7. Semoga new WA-nya aman. Morning Bella, morning Nur. Masih harus dua kali kah check-innya, Cap? Betul Bella. Hello Bella, back soon.

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go.
1: Coba komputer kiri. My back sound of Nami's theme. Good morning IG Cap Ed Karin. Thank you Cap. Cheat code CD play. Aku baru tahu Cheat Codes ngerilis lagu hari ini. You're welcome Karin. Taufan di New ya. Aku gak bisa lihat karena kamu ngetik ya. Ayo, fokus voice note. Let's go. Bella, good morning Bella. Nah, betul. Check in voice note sekali. Ada WA AI forward lagi. Maafin ya crew. Aku udah lapor nih, semoga minggu depan aman. Bella.
2: Morning Cap, ada satu kata buat hari ini. Capek. Besok udah weekend.
1: Semangat. Iya Bella. Semangat Bella. Nur, good morning.
3: Pagi ini kalau ngomongin oleng, gue bener-bener oleng banget. Karena pagi ini gue wajib ke vendor gue untuk ngurusin repair mobil gue yang kapnya rada-rada penyok nurun gitu sih. Dan lo tau penyebabnya apa? Gue gak nabrak. Penyebabnya itu setelah dilihat CCTV ternyata pernah didudukin. Ketika gue parkir, pernah didudukin sama seseorang yang badannya gede di situ. Dan gue gak tahu itu siapa ya, namanya juga di tempat parkiran ya, orang lalu-lalang. Mungkin dia bersandar sebentar di kap mobil gue. Kenapa gak bersandar di bahu orang aja sih? Kenapa mesti di kap gue, kap mobil gue, dan penyok, dan gue harus repair itu mobil, gue kena on risk. Oh my God, oleng Cap, oleng, help me, oleng.
1: Itulah hiburanku mendengarkan kamu oleng juga crew. Jadi kita oleng bersama ya. Ah enak banget di depanku ada cewek tank topan hitam lari pagi, sedangkan kita berdua oleng terbang bersama ya Nur.
4: Iya. Hati-hati ya sayang.
1: Oke. Kelas anime soon crew. Anime crush lo siapa? Go spill. I wanna know. Dan kenapa? If I may, jelaskan. Kalau misalnya ini WA lagi lelet, nanti aku akan kenalin ada 3 anime crush cewekku dari tahun 2026. Best semua crew. Nanti gue kenalin. Dan kenapanya? You have to listen. Dan kenapanya? Gracie Abrams close to you.

0: Dikocok kececok.
1: Hey! Keluarga Cemara. Cet,
2: apa cet?
1: Ikut gue yuk.
2: Kemana?
1: Jalan-jalan.
2: Kemana?
1: Ketemu keluarga Cemara.
2: Itu pemeran-pemerannya?
1: Aba, Eis, Ara, terus
2: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
1: Ya, bisa dibilang begitulah.
3: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Itu kan?
1: Ya, kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
2: Keluarga Cemara?
1: Iya, mau gak?
2: Yaudah deh, pengen ketemu deh. Gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
1: Pemeran? Ya udah, oke lah. Ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
2: Jauh amat trot ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
1: Udah biarin sini maju sini. Ayo jalan.
2: Ini lagi pada ngapain sih di sini?
1: Jalan lagi nih. Tuh lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
2: Oh, mereka bikin outing di sini.
1: Oh, bukan.
2: Apa?
1: Nih lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh lihat tuh. Tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh.
2: Gila.
1: Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara kayak
2: gila, men. Jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
1: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
2: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
1: Iya.
2: Ini keluarga Cemara.
1: Cemara.
2: Iya.